0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Feel the beat. Leave the music. Morning sunshine, yuk bangun yuk, jangan jadi vampir gitu kan. Udah jam 7 pagi, gak kerasa banget. Tapi kok kayak lama ya hari ini ya. Kayak dari tadi biasanya tuh kayak aku ngecek jam udah 7:30, tapi sekarang masih jam 7. Oh my god, tapi it's okay, gak apa-apa. Walaupun hari kerasa lama, bakal aku cepetin demi kamu Sebaya Muda. Anyways nih, balik lagi di program TGIM, Thanks God It's Morning Breakfast, barengan sama aku Hitsmaker Diva. Kali ini masih di segmen Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi. Dan yang viral kali ini buat kamu ciwi-ciwi suka banget sama Wings Club gitu kan. Ih, aku masih suka banget sama Wings Club gitu kan, karena lucu gitu loh. Apalagi yang rambutnya warna coklat. Itu aku suka banget. Aku lupa lagi namanya siapa. Nah, by the way nih, buat Gen Z dan Millennials, kali ini Wings Club itu udah collab barengan sama Gadget for Entertainment dan ngerilis beberapa koleksi Hypers eksklusif yang ada di minifigure gitu kan. Jadi peri-peri Wings ini bisa dipasang di gadget kamu, mulai dari HP, laptop, tablet, sampai ke device lainnya. Kumparan Woman tuh bilang kalau koleksi ini tuh dibuat dari material PVC dengan ukurannya 5 cm gitu kan. Walaupun kecil, tapi dia tuh kayak detail banget karena warna dan vibrant dan juga glitter yang khas dari Wings Club. Desainnya juga dibikin playful dan stylish banget. Jadi kayak gak cukup cuman jadi collection gitu kan, tapi kayak bisa juga dijadi aksesori lucu-lucu yang bisa kamu pamerin ke seluruh teman-teman kamu.

0: Love Love kali Maeba sekarang.
1: Eh, sebaya muda, gimana nih, kamu udah tahu belum hari ini kamu mau pergi kemana? Nah, buat kamu yang masih belum tahu nih, mau pergi kemana, ya pantengin terus di TGI MTS Gratis Morning Breakfast. Karena bisa jadi aku bakal nge-spill tempat-tempat yang lucu-lucu yang bisa kamu datengin di long weekend ini. Dan kali ini, aku baru aja nih diajak sama Antara News gitu kan, buat ke kantornya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, atau kalau disingkat Menteri ATR BPN nih. Jadi kali ini Pak Nusran Wahid gitu kan nekanin soal kewenangan Pemda gitu buat nerapin kebijakan lahan pertanian pangan keberlanjutan atau LP2B gitu. Jadi aku barusan aja menjadi petani yang sangat amat fancy barengan sama Antara News gitu. Jadi kalau Pak Menteri tuh bilang ya prinsipnya penting nih buat pemerintah pusat gitu loh, angka 86% dari LP2B itu terpenuhin. Nah, lokasinya itu nanti bakal ditetapin dari kepala desanya sendiri gitu kan, karena pemerintah pusat kan kayak kurang paham gitu kan mana aja sih tempat yang cocok buat jadi lahan pertanian. Jadi FYI nih, buat pelaksanaan LP2B itu harus di awal banget gitu ya, biar jalannya tuh seimbang nih antara visi menjaga kesehatan pangan, visi menjaga ketahanan pangan dan juga kebutuhan pembangunan di daerah. Bahkan Pak Nusron juga bilang kalau pemerintah daerah itu punya pemahaman yang lebih baik daripada gitu kan kita pemerintah pusat, karena di daerah tuh lebih tahu gitu loh kayak kondisi wilayah gimana. Bahkan Kementerian ATR BPN gitu baru aja ngelakuin rapat koordinasi barengan sama Bupati dan Wakil Bupati Kalimantan Selatan. FYI, rakor ini tuh kayak diadain buat jadi salah satu upaya yang nguatin koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B gitu yang disesuaikan sama karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah tuh kayak gimana. Jadi penting banget nih yang namanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah nih kalau kata Pak Nusron. Jadi kalau ngomongin rakor tadi malam nih, sebaya muda itu didatengin sama pimpinan daerah Kalsel, Pak Nusron juga nyolotin tentang pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum ada legalitas yang lengkap. Apalagi di Kalimantan kan emang terkenal sawitnya ya, sebaya muda, selain batu bara, sawitnya juga oke banget gitu. Karena gitu ya, Pak Menteri tuh bilang kayak banyak banget nih kawasan perkebunan sawit di wilayah Kalimantan itu yang masih belum lengkap nih surat-suratnya gitu. Jadi beliau itu minta kalau pemerintah daerah aktif koordinasi sama dinas terkait gitu kan, biar perusahaan perkebunan tuh segera ngurus yang namanya HGU atau hak guna usaha nih. Jadi gimana nih sebaya muda, apakah kamu siap untuk menjadi petani millennials?

0: Ya ampun, dicari-cari ternyata kamu sembunyi di sini sebaya muda. Kenapa sih? Lagi sembunyi dari siapa? Ah, aku tahu, kamu sembunyi dari pajak ya. Pejuang motor cicilan yang motornya kinclong, tapi kamu ya pajaknya di ghosting mulu, kucing-kucingan nih. Sini sebaya muda, aku kasih info. Yeay, Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan yang super spesial banget nih buat area-area Kota Malang dan semua Jawa Timur. PKB dan BBNKB resmi gak naik gas. Yap, masih stay chill kayak tahun 2024-2025. Dan siap-siap nih buat paling plot twist, BBNKB kendaraan bekas gratis dong pastinya. Iya gratis, bukan typo, bukan prank. Jadi nih ya, jangan kalah gercep sama mantan kamu yang udah move on duluan. Langsung aja OTW ke Samsat Malang Kota nih, di Jalan S Supriyadi nomor 80A. Kalau masih bingung atau malu bertanya karena takut nanti disuruh bayar utang, langsung aja chat Sipsam di nomor WhatsApp 0857-778-9611 atau kepoin Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya Besti, pajak yang aman, nongkrong tuh jadi tenang. By the way, pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malang Kota.
1: Jangan biarin brain rot jadi sahabatmu. Mending Radio Eye Care. Bareng Radio Kalimaya Baskara, hidup auto on fire.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Hits power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.
2: Menurut kamu ya Sebaya Muda, si dinosaurus itu ada gak sih di Asia? Tuh jangan-jangan dinosaurus itu kayak cuman ada di daratan Eropa aja. Nah buat kamu yang penisirin dan kepo kayak aku, sini aku kasih info dari Voy gitu kan. Kalau ya ilmuwan ini baru aja nemuin spesies dinosaurus baru yang ada di Cina. Kalau di Indonesia kan kita punya Dinoraurus gitu kan. Nah kalau di Cina itu punya dinosaurus namanya adalah Xiangyong Wang Feng Ming gitu. Susah banget namanya nih, si Xiangyong Wang Feng Ming ini itu hewan purba yang kurang lebih hidupnya 190 juta tahun yang lalu dan ngebantu ngisi celah penting di kisah tentang peradaban manusia, terutama evolusi dinosaurus gitu kan. Dan dia ini adalah dinosaurus pemakan tumbuhan loh Sebaya Muda. Jadi dia tuh ciri khasnya lehernya panjang. Kalau kata dari The Independent gitu kan, di hari Jumat kemarin, Xiangyong Wang Feng Ming ini punya panjang ya kurang lebih 9-10 meter gitu kan. Dan ukurannya ini jadi salah satu pemakan tumbuhan terbesar yang pernah ditemuin di Cina. By the way, dinosaurus itu hidupnya tuh di kala awal Jura gitu, sekitar 201 sampai 174 tahun yang lalu. Jadi ini masa penting banget ya, karena itu jadi periode di mana mulai macam-macam nih dinosaurus tuh, terutama dinosaurus pemakan tumbuhan tuh hidup nih. Jadi fosilnya sendiri itu ada di formasi Fengjiai di Provinsi Yunnan di Cina Barat Daya gitu. Bahkan peneliti ngeidentifikasi kalau fragmen tulang leher, pinggul, tulang belakang dan juga tulang panggulnya itu kayak cocok banget sama Xiangyuang yang berasal dari Xiangyun. Jadi tempat daerah ini ditemuin si fosil dinosaurnya.

Adulting ini kayaknya butuh deh asupan ide kreatif dan sesuatu yang bikin semangat tiap hari. Radio Aiker. Keep your ears on the 1.1 Kalimaya Baskara FM.

0: 25 ya.
1: By the way, siapa di sini yang udah penasaran banget teka-teki hari ini apa temanya? Sini menapat. Jadi buat kamu yang penasaran, teka-teki hari ini adalah tentang cara neuron atau neutron atau cara otak kita tuh bekerja nih sebagai yang muda antara cewek versus cowok. Jadi tadi tuh kalau di di Instagram aku tuh kayak nginfoin ke kamu, teka-tekinya adalah tentang siapa yang paling sering pakai otak kanan gitu. Nah, buat kamu yang penasaran, kira-kira siapa sih yang paling sering pakai otak kanan gitu kan, apakah cewek atau cowok, coba deh kamu kasih dulu ya pendapat kamu gitu kan di 0822 622 0021, atau boleh kamu klik polling nih sebaya muda gitu kan yang udah aku kasih di Instagram gitu. So sambil nunggu gitu ya jawaban kamu, aku bakal ngasih info lalu lintas dulu, dan juga ini dia lagu JKT48 Dekat Namun Jauh.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: By the way, masih di Stasiun Sudong 1. Kalau tadi kan aku udah update tentang info yang ada di Terminal Arjosari ya. Nah, sekarang aku ada di Jalan Trunojoyo, lebih tepatnya di depan Stasiun Malang Kota Baru, di pintu lama nih sebaya muda, alias di patung singa gitu kan, yang bisa nembus ke daerah Tugu. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id pagi hari ini cukup terpantau rame ya sebaya muda gitu kan, di Stasiun Malang Kota Baru pintu lama gitu. Jadi buat kamu yang pengen bepergian pakai transportasi umum, terutama pakai kereta, hati-hati di jalan, cek lagi jadwalnya, jangan sampai ada yang ketinggalan barangnya, karena barang pribadi adalah tanggung jawab pribadi gitu. Kamu cek-cek lagi barang-barangnya kanan kirinya yang kamu taruh di kabin atas gitu. And don't forget to riding safely ya sebaya muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Anyway, barusan kita dengar lagunya Eklat yang judulnya Sihir Hatiku Sebaya Muda. Dan kali ini aku bakal bikin kamu tersihir lagi lewat Thailand Open. Nah, ini kan lagi rame banget nih ya, Indonesia. Nah, kedengeran kan tepuk tangannya sampai ke rumah kamu nih Sebaya Muda. Ini aku baru aja nih tadi malam banget, aku sama Antara News gitu kan, kita berdua pergi ke Thailand nih. Lebih tepatnya aku sama Antara baru aja nonton Thailand Open 2026 di Nimbucher Stadium Bangkok. Jadi kalau ngomongin pertandingan tadi malam nih, aku kasih tahu, tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah itu katanya agak kesusahan gitu loh waktu keluar dari tekanan yang dikasih sama tunggal putra Korea, namanya adalah Chun Hyuk Jin gitu, waktu di babak 16 besar. Kalau katanya Ubed nih ya, dia tuh takluk di game kedua dengan skor 13-21 dan 5-21. Wah, emang ajib sih emang Korea mainnya tadi malam gitu. Tapi back again Indonesia juga enggak kalah ajib nih. Jadi setelah kesusahan buat membaikin atau ngebalikin poin gitu kan, dia tuh terus ada dalam tekanan buat tampil lebih dominan gitu. Jadi kalau katanya Ubed gitu kan, mainannya tuh kayak luar dugaan banget gitu. Karena awalnya kayak aku tuh udah siap banget ada di lapangan, tapi ternyata gak sesuai sama ekspektasi yang aku mau gitu. Jadi aku tuh kayak sempet ragu-ragu di awal dan kayak agak takut-takut gitu. Dan itu kayak pikirannya tuh kayak udah mulai kendor banget gitu. Relate banget sih aku sama Ubed gitu kan. Apalagi John tuh emang dari awal tuh tampil agresif banget gitu kan, dan bisa manfaatin keraguan Ubed. Nah itulah kenapa kita gak boleh ragu-ragu Sebaya Muda. Tapi gak apa-apa, give applause buat Ubed gitu kan. Jadi Ubed tuh udah beberapa kali nyoba buat keluar dari tekanannya gitu kan, lewat rally-rally panjang. Tapi gitu, lawannya ternyata lebih tampil konsisten nih si John ini Sebaya Muda. Dan emang minim kesalahan gitu, jadi masukin ronde kedua gitu kan, dan situasi tuh gak berubah gitu. Ubed masih agak kesusahan buat nemuin pola permainan yang efektif buat ngeredam permainan yang cepet dan rapi dari John. Jadi akhirnya ya ketinggalan cukup jauh gitu. Dan kalau katanya Ubed sih, jujur aku kayak kurang puas gitu loh sama penampilannya di laga kali ini. Dia tuh kayak ngenilai kekalahan itu jadi pelajaran penting banget ya buat ningkatin kesiapan mental dan pemain buat ngehadapin antisipasi kalau ternyata gitu lawan kita tuh levelnya udah ada di atas kita. Tapi it's okay, gak apa-apa, big applause banget buat Ubed gitu kan, udah berusaha tampil terbaik ngewakilin Indonesia di Thailand Open kali ini.

bikin hidup lebih berwarna. Radio iCare, bareng Radio Kalimaya Baskara

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kickstart your day with us. Kenapa ya cowok tuh kayak selalu lupa gitu apa yang aku omongin. Begitu juga cowok tuh komplain kayak, kenapa sih cewek tuh selalu lupa juga apa yang aku kasih tahu. Dia tuh kayak gak pernah inget apa yang aku bilangin, tapi dia selalu inget tentang 10 juta tahun yang lalu aku ngapain gitu. Nah ini nih sebenarnya muda, ternyata ada bedanya ya antara cara berpikirnya cowok sama cewek gitu. Karena emang Mars dan Venus ini gitu, kalau kita kulik itu bener-bener beda banget. Karena gitu kan, ada perbedaan di bagian otak yang mempengaruhi cara kerja antara otak cowok dan otak cewek gitu. Yaitu ada di corpus callosum, hipotalamus, dan hipokampus nih. Jadi mulai dari nyelesain konflik, terus juga relation, dan lain-lainnya tuh pasti akan berbeda gitu kan. Karena kebanyakan orang tuh pada yakin gitu kan bahwa perempuan dan laki-laki punya cara yang berbeda gitu. Entah itu dari pola pikir ataupun dari perbedaan yang ada di neutron otaknya mereka. Dan kalau misalnya kita teliti lebih lanjut nih sebaya muda, cilah teliti gak tuh, ya benar, kalau kita lebih tahu atau ngebaca lebih dalam lagi gitu kan, ternyata emang punya perbedaan gitu kan di bagian volume otak mereka. So kita start dari corpus callosum. Nah apa sih itu bahasa bayinya, Div?

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Bad music flow through you.
2: Kalau biasanya ngebahas pita ya, pasti kan selalu pita-pita coquette yang warna pink, terus juga pita-pita yang lucu imut-imut gitu kan. Tapi kamu tahu gak sih, ternyata di otak kita tuh punya pita loh, dan itu namanya adalah corpus callosum. Jadi kalau bahasa bayinya nih, katanya kumparan, corpus callosum tuh bagian otak yang kelihatan kayak pita tebel. Nah, fungsinya bagian otaknya itu buat ngehubungin antara dua sisi otak, yaitu otak kanan, otak kiri, sama otak tengah gitu. Dan ini kayak ngejadiin corpus callosum itu jadi jalur informasi dan komunikasi antara otak kanan sama kiri. Kalau katanya Sandra F. Wiltelson, profesor ilmu saraf di University of Manchester, itu kayak nemuin di penelitiannya kalau corpus callosum di cewek itu 30% lebih tebal daripada cowok gitu. So that's why ini ngebuat cewek itu cenderung ngebiarin otak mereka tuh bekerja pada saat yang bersamaan. Nah, perempuan ini bisa kayak ngebagi perhatian nih, alias kenapa alasannya cewek itu kayak gampang banget multitasking sedangkan cowok enggak bisa multitasking? Ya karena corpus callosumnya itu 30% lebih tebal, pitanya lebih tebal daripada cowok nih. Jadi sederhananya otak cowok itu gitu kan, ada di kotak yang beda gitu. Jadi kotak-kotak ini tuh kayak ngebatasin antara pikiran satu dan lain. So that's why kenapa cowok tuh gak bisa multitasking, beda sama kita cewek nih sebaya muda.

0: otak macet di tengah nugas.
1: Radio Aiker.
0: Oh no, Radio Aiker.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalau tadi di otak tuh ternyata punya pita sebaya muda, dan pita antara cewek dan cowok itu ternyata beda, lebih gede pitanya cewek alias lebih tebel 30%. Kali ini kita mulai ke hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bahasa bayinya apa sih, Div? Oe, oe, oe. Nah, bukan pastinya. Jadi bahasa bayi ini adalah struktur di mana otak di bagian hipotalamus ini yang ada di batang otak gitu. Nah, jadi hipotalamus itu punya fungsi buat ngerespon stimulus sistem hormonal dan saraf otonom yang mempengaruhi nih asupan makan, suhu badan, rasa haus, respon emosi, dan juga reaction-reaction yang kita kasih ketika kita membaca atau mendengar sesuatu. Jadi komparan bilang kalau hipotalamus ini di laki-laki itu punya ukuran 3 kali lebih gede daripada cewek. Dan ini ngejebabin kenapa gitu kan, kalau ngomongin soal kepekaan ke stimulus dan emosi, cowok itu lebih peka sebenarnya gitu kan, dari dengan suara dan sentuhan ya, beda sama cewek gitu kan. Nah, kalau cewek karena tingkat kepekaannya tuh rendah gitu kan, jadi emosinya lebih tinggi gitu daripada stimulusnya mereka. So that's why cowok tuh kalau misalnya kayak dari nada suara aja sebenarnya mereka tahu kita marah atau enggak gitu kan, karena hipotalamus mereka lebih gede gitu. Sedangkan kita tuh kadang kayak agak nggak bisa bedain ya antara nih orang nih marah atau gimana gitu.

capek dengerin drama orang. Radio Aeken. Radio Kalimaya Baskara siap ngehibur kamu, gak pakai ribet.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Music made to move,
2: to move.
1: You.
3: Ini dia gongnya, ada di hipokampus nih sebagai muda. Jadi hipokampus itu dimana memori dan tanggung jawab antara semuanya tuh ada dipegang banget nih sebagai muda. Jadi entah itu memori jangka panjang, jangka pendek gitu kan, hipokampus tuh punya semuanya gitu. Dan ternyata hipokampusnya cewek tuh lebih gede dibandingin sama cowok. Dan ini ngebikin cewek tuh lebih gampang nginget sesuatu lebih lama daripada cowok. Makanya buat kamu nih cowok, kayak gak usah kaget kalau tiba-tiba kita bisa ingat gitu kan 100 juta tahun lalu kamu tuh ngapain gitu di tanggal ini, hari ini, di jam segini. Karena kita punya hipokampus yang gede gitu. So that's why kenapa kita tuh lebih detail. Dan buat kamu cewek mungkin yang misalnya suka kesel cowok kamu tuh suka pelupa dan lain sebagainya, kita harus memaklumi karena pada dasarnya secara alamiahnya hipokampusnya tuh emang lebih kecil daripada kita gitu kan. Terus juga ada perbedaan struktur lainnya yang bisa ngebikin antara cewek dan cowok itu beda gitu. Jadi intinya adalah perbedaan paling signifikan tuh paling dilihat dari ketebalan dari corpus callosum yang mempengaruhi konektivitas kanan dan kiri itu tadi. Dan ini ngebikin pengaruh cowok dan cewek itu juga beda ya sebaya muda. Tapi walaupun berbeda, ingatlah kita tetap satu jua, tetap satu otak, satu visi dan misi.

Kapan lagi dengerin radio bisa dapat ide kreatif? Radio Aiker. Gas Radio Aiker, bareng Kalimaya Baskara.

0: six that sets you free.
1: Dan di segmen terakhir teka-teki nih, sebaya muda intinya ya, cowok sama cewek tuh emang ada bedanya gitu. Jadi kayak antar otak kanan dan kirinya juga beda banget. Dan karena berbeda itulah kita tuh harus saling melengkapin.

sebenarnya mereka peka ya daripada kita, terutama peka di suara. Tapi mereka tuh pura-pura nggak tahu sebenarnya cowok-cowok itu tahu loh kalau misalnya kita tuh lagi ngambek, lagi marah, lagi bete gitu kan. Tapi mereka pura-pura aja gitu kan, karena biasanya tuh kayak pengen ngebikin mood kita makin jelek dengan diganggu dulu sampai kita kesel baru gitu kan. Mereka bakal berusaha untuk iya sabar paham. So abis ini aku udah mulai masuk ke segmen tanding lagu. Kira-kira ada lagu apa yang aku tandingin?

Kenapa ya sekarang kalau baca buku gampang bosen? Cobain. Radio iCare. Bisa jadi bestie terbaik pas baca buku favorit.

0: Special Beats paling Maya
1: Baskara. Sebenarnya Bunda, tadi kan kita udah tahu ya kalau di Cina tuh udah nemuin yang namanya fosil dinosaurus terbaru. Jadi dinosaurusnya itu dia pemakan daun-daunan atau dinosaurus herbivora gitu. Karena kali ini datang juga dari Cina nih Sebaya Muda. Jadi Antara News tuh baru aja datang dari Cina ngasih info ke aku. Mereka tuh baru aja ngebikin eksperimen buat neliti keberlangsungan hidup manusia jangka panjang, tapi gak di bumi, di luar angkasa pastinya. Jadi mereka pakai namanya embrio buatan, basisnya tuh sel punca manusia. Dan kalau katanya Xinhua sih, eksperimen ini tuh jadi percobaan pertama di dunia yang ngegabungin embrio buatan di luar angkasa gitu kan. Jadi laporan ini kayak ngutip dari Pusat Teknologi dan Rekayasa untuk Pemanfaatan Luar Angkasa Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Jadi sampelnya tuh dikirim ke luar angkasa pakai pesawat kargo Tianzhou 10 gitu kan, dan ditempatin di modul eksperimen stasiun ruang angkasa Cina. Jadi kalau kata laporan itu ya, si model embrio ini adalah struktur yang dibuat dari sel punca yang katanya sih agak sama kayak embrio alami gitu. Jadi kalau katanya pemimpin proyek eksperimen sains luar angkasa embrio buatan, Yu Lekian itu bilang eksperimen ini berjalan dengan sangat baik banget ya. Bahkan Lu itu bilang kalau eksperimen ini punya tujuan untuk mempelajarin tentang masalah keberlangsungan hidup dan reproduksi manusia selama berada di luar angkasa gitu. Jadi kayak sekarang kita tuh udah fokusnya gak cuman di bumi-bumi aja, sampai keluar angkasa gitu kan. Jadi Yu tuh bilang kalau ini tuh bukan embrio manusia nyata dan gak punya kemampuan berkembang jadi individu, tapi model itu bisa dipakai buat mempelajarin tentang perkembangan awal manusia di, siapa tahu di bulan sana gitu kan. Bahkan Yu juga bilang kalau setelah eksperimen 5 hari selesai, sampel tuh bakal dibekuin dan dikembalikan ke bumi buat dibandingin sama sampel yang udah dipelajarin di dalam laboratorium, kira-kira sama atau enggak gitu kan. Nah, jadi komen kamu gimana nih Sebaya Muda, apakah nanti gitu kan bisa melahirkan di luar angkasa kayak film apa tuh kalau nggak salah ada tuh yang dia melahirkan di planet Mars.

otak lagi galau tapi pengen happy vibes. Cuma ada satu obatnya. Radio Aika. Nyalain radio Kalimai Baskara sekarang juga.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kali Maya Baskar FM, the new hits power.
1: Dan aku tandingin lagu nih sebaya muda ya, lagunya si Roni Parulian, Pesona Sederhana, sama Afgan yang Kacamata. Dan jadi pemenangnya adalah Afgan yang Kacamata buat edisi di hari ini. So buat kamu yang penasaran aku nandingin apa aja, stay tune terus karena abis ini aku bakal ngenandingin lagunya tentang cinta-cintaan lagi. So kira-kira apa ya?

0: Special Beats kali Maya Baskara.
1: Yah, sebenernya udah gak kerasa banget, ternyata udah jam 9 pagi. So, happy banget karena waktunya aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Dan tapi tenang, bukan Diva namanya kalau gak nemenin kamu dalam keadaan apapun dan di hari apapun gitu kan. Jadi nanti siang ketemu lagi sama aku ya di program Request 12. And thank you so much yang udah request lagu pagi hari ini, yang udah komen-komen juga nemenin aku di very very long weekend ini. And don't forget to apa, ayo tetap dengerin terus ya Kalimaya Baskara FM. And so keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. And bye bye, happy long weekend.

0: Ascara. News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, bringing hits power.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power sebaya muda. Dan masih barengan sama aku, Hitsmaker Diva, di program News Highlight. Dan kabar kali ini ada kabar yang ngebanggain banget loh dari Kota Malang. Jadi Direktur Utama Perumda Air Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibjo, tuh resmi nih terpilih jadi Ketua DP Perpamsi Jawa Timur periode 2026-2030. Jadi terpilihnya Pak Priyo ini jadi momen yang bersejarah banget ya, dan juga jadi langkah baru nih buat nguatin kolaborasi antara BUMD Air Minum se-Jawa Timur biar makin maju, adaptif, dan berkelanjutan. Jadi kalau aku baca nih di keterangannya, Pak Priyo tuh negesin kalau amanah ini bukan cuma kemenangan pribadi, tapi juga kemenangan bersama semua BUMD Air Minum di Jawa Timur yang pengen bertumbuh dan bersinergi bersama. Dan juga kepercayaan ini gak lepas loh dari berbagai macam inovasi yang dibawa selama nih beliau memimpin Tugu Tirta, mulai dari transformasi digital layanan, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sampai penguatan SDM, dan pastinya kolaborasi antar perusahaan air minum. Karena sebelumnya nih, sebaya muda di tahun 2025, Pak Priyo itu juga sempat loh ngecetak sejarah dengan terpilih jadi Wakil Ketua Umum PP Perpamsi dalam Mapamnas ke-20 di Surabaya. Tapi sebelum pelantikan itu, beliau tuh milih buat fokus ngebangun kekuatan organisasi di tingkat regional terlebih dulu. Jadi ke depannya Pak Priyo tuh bakal ngebawa visi ngejadiin PD Perpamsi di Jawa Timur itu sebagai pusat kolaborasi, inovasi, dan juga rujukan nasional buat ngelola BUMD air minum yang unggul dan pastinya berdaya saing tinggi nih. Nggak cuma itu aja, bakal ada penguatan di tata kelola, percepatan transformasi digital, sampai knowledge sharing antara BUMD air minum yang juga jadi fokus pemimpinan beliau. Jadi dengan semangat baru ini diharapin pelayanan air minum di Jawa Timur tuh semakin prima, inovatif, dan makin dekat dengan kebutuhan masyarakat nih. Jadi makin jos jis sebaya muda.
0: News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, bringing hits power.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.

0: Gak tahu apa, saya lagi lapar-laparnya.
1: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
0: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan. Yeah.
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.
3: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tungguin bentar.
5: Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, pernah nggak sih gajian baru masuk tapi belum seminggu udah ludes begitu aja? Miris banget kan? Nah, biar nggak keulang terus-terusan, cobain deh 3 payday hacks yang dispil dari idntimes.com. Yang pertama, bikin anggaran dan patuhin sampai akhir bulan. Pisahin uang buat kebutuhan pokok, tabungan, dan hiburan dari awal. Biar kamu nantinya nggak kebablasan nih pas lihat promo di e-commerce. Kamu bisa pakai aplikasi keuangan atau catatan kecil di HP. Yang penting kamu tuh bisa ngontrol arus masuk uang tiap minggunya. Kedua, lunasin hutang sebelum mikirin belanja. Hutang itu tuh kayak benang kusut sebaya muda. Makin ditunda, dia bakal makin ruwet. Jadi begitu gajian, langsung aja deh sisihin bagian buat bayar cicilan atau pinjaman duluan. Biar kamunya nanti gak kejebak bunga yang numpuk terus-terusan nih. Ketiga, sisain buat dana darurat dan investasi kecil-kecilan. Gak harus langsung besar kok. Mulai aja dari 10% gaji buat ditabung di rekening khusus atau e-wallet tanpa kartu. Kalau mau upgrade level dikit, bisa kali ya mulai investasi ringan kayak reksadana pasar uang, biar uangmu tuh pelan-pelan kerja buat kamu juga. So, tiap kali gajian, jangan cuma mikir buat foya-foya ya, sebaya muda.

Skripsi stuck di latar belakang. Radio Alke. Radio Kalimai Baskara, siap kasih kamu suntikan inspirasi. No limits. Just music.

0: supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Bing Bing Bingkong 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power
1: Number 1. Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Tapos dipintip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal melindungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa pastinya.
2: Number 2.
1: Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas dipikepoin ya dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 triliun AS. Dari sini kelihatan kan perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, kalau main ke kayu tangan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas dipikepoin ya dari laman Pemkot Malang, Qrisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qris sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nongkrong jajan sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebagai muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, kamu pernah dengar gak sih mitos kalau minum air dingin bisa bikin badan gemuk?
2: Aku sering dengar itu, katanya bisa bikin lemak nempel lebih cepat ya?
1: Iya, padahal itu cuma mitos. Faktanya, minum air dingin justru bisa membantu metabolisme kita.
2: Oh gitu, kok bisa?
1: Iya, ketika minum air dingin, tubuh kita harus bekerja lebih keras untuk menghangatkannya. Jadi, kalori yang terbakar sedikit lebih banyak.
2: Wah, jadi sebenarnya kita bisa lebih sehat dengan minum air dingin.
1: Tepat. Plus, minum cukup air dingin atau hangat juga penting untuk menjaga hidrasi tubuh kita loh.
2: Mantap. Jadi, nggak perlu takut lagi deh sama air dingin. Malah, aku jadi pengen es teh manis nih.
1: Ayo kita bikin es teh bareng dan jangan lupa tetap jaga asupan air kita ya. Ingat sebaik muda, mitos tentang air minum dingin bikin gemuk itu nggak benar. Jadi nikmati segarnya air dingin dan jaga kesehatanmu.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Aku dapat pesan kok aneh banget ya.
2: Pesan dari siapa emang?
1: Anonim. Masa sih dia mau nawarin endorse?
2: Bagus dong. Mungkin kamu tuh dianggap punya pengaruh di media sosial kali.
1: Ih, pengaruh apanya? Followers aja dikit, ngonten juga enggak. Harus hati-hati nih, bisa jadi penipuan loh.
2: Ih, serem banget deh, penipuan kok ngajak kerja sama sih? Aneh-aneh aja deh.
1: Penipu zaman sekarang mah pinter. Bisa jadi loh, pertama nawarin barang, terus minta jasa ongkir. Lama-lama punya alasan banyak tuh. Jarak terlalu jauh lah, terus minta uang lagi. Kalau nggak sadar nih, bisa-bisa habis jutaan loh cuma buat biaya ongkir aja. Nggak masuk akal kan? Apalagi ya, minta transfernya itu ke rekening pribadi, bukan atas nama toko atau instansi. Ya harus lebih pinter-pinter kita nih, sebelum kayak korban-korban yang lain, yang nawarinnya karena endorse, malah ketipu. Si paling influencer, hati-hati ya sama rayuan endorse berujung penipuan, karena modusnya ada-ada aja. Yuk belajar lebih teliti supaya mudah, biar nggak kena jebakan Batman.
3: Hai, selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
4: Ready warna hitam, Mbak?
3: Loh, ready Mas, langsung check out aja. Bentar Mas, kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

0: The Sounds of Good Times.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tuned.
2: Kaum-kaum yang sukanya gelisah, galau, merana pas ngeliat tagihan listrik, wajib banget kepoin info yang satu ini. Biar hemat, pangkal kaya loh. Pertama, pakai mode sleep di AC waktu tidur. Sabi banget nih buat kaum-kaum yang bergelimang udara AC. Cukup atur suhu awalnya aja supaya mudah. Nanti suhu AC-nya bakal naik sendiri tiap 2 jam. Mayan kan bisa ngirit tagihan listrik kamu. Kedua, setting mode speed atau quick wash di mesin cuci kamu. Yap, dengan cara ini acara cuci-mencuci Ria bisa lebih efisien. Hemat listrik, waktu, dan air juga. Mantep banget kan? Ketiga, atur suhu kulkas secukupnya, terutama di bagian freezer. Jangan digaspol ya, wahai umat-umat frozen food. Keempat, matikan air panas dispenser. Tahu banget lah ya, kalau pemanas dispenser itu butuh listrik yang gede banget. So, jangan lupa ya, matikan saklar pemanasnya kalau lagi nggak BM minum-minuman hangat. Anti boncos-boncos, klub deh!
3: Supaya mudah, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tungguin bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang jatuh.

0: Ding Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Tapos dipintip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal melindungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa pastinya.
2: Number 2.
1: Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas di PKPoint ya, dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 triliun AS. Dari sini kelihatan kan perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, kalau main ke kayu tangan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas dipikirin ya, dari laman Pemkot Malang, Qrisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qris, sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nongkrong, jajan, sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebagai muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Makin tahu banyak bareng Britpop, berita populer cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
4: Halo semuanya muda, masih barengin sama Ines yang bakalan terus kasih asupan info biar kamu makin pinter ngatur isi dompet. Siapa nih di sini yang udah mulai rutin nyisin uang jajan buat ditambung ke instrumen investasi? Keren banget sih, daripada abis buat nongkrong doang, mending buat tabungan di masa depan ya. Kebetulan Ines habis dicurhatin nih sama media keuangan Kemenke. Ternyata Gen Z makin suka investasi di reksadana dan emas lewat aplikasi digital. Alasannya sih simple. Selain modalnya yang terjangkau, risikonya juga lebih terukur dan bisa kita pantau langsung nih dari smartphone kapan aja dan di mana aja. Jadi buat sebagai muda yang belum mulai, yuklah pelajari investasinya sekarang biar makin mandiri secara finansial di masa depan.
5: Sweet Melody, Sweet Memories, Onion, Kalimantan.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo Akmal, sibuk gak? Enggak sih, kenapa? Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
4: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
3: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik.
5: Hai hai Sebaya Muda, balik lagi sama Fai dan Diva di request 12 siang ini. Gimana nih, yang kebagian jatah cuti atau yang masih kerja? Sini merapat dulu, tenangin dulu otaknya, ademin dulu. Karena di request 12 kali ini, Fai dan Diva bakal temenin kamu dengan updatean lagu terbaru, juga konser-konser, pokoknya musik-musik yang bikin hati adem ya, gak sepanas cuaca di luar sana, karena Malang kayaknya lagi panas banget gitu ya. Tapi bisa juga mendadak hujan, jadi coba pantengin terus, siapa tahu ada kabar yang bikin sendu-sendu dikit gitu, tapi bisa ngebalancing si panas siang hari ini di Malang. So stay tune untuk kabar terbaru dari dunia permusikan bersama Fai dan Diva di request 12. Buat kalian yang mau join TikTok, bisa banget juga di Kalimaya _ Malang, atau yang mau request lagu bisa juga di WhatsApp kita di 0822 622 3021.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Halo SBY Muda, kalau kata pepatah, lumpuhkanlah ingatanku tuh susah banget dilakuin. Kalau udah ada urusan sama lagu-lagunya Geisha nih emang gak kaleng-kaleng gitu ya. Apalagi kalau udah denger suara Kak Momo yang ikonik banget, rasanya pengen balik gitu ke masa-masa pas masih imut, pas masih selalu salah di matanya, tapi tetap aja sayang gitu. Nah, ngomongin soal kangen nih, Fai bawa kabar seger dari Instagramnya @pulaumusik buat kamu yang kemarin sempat baper gara-gara postingan Kak Momo tanggal 13 Mei kemarin tuh. Tenang, tarik nafas dulu, karena Kak Momo nih abis klarifikasi tegas kalau postingan itu bukan buat nyindir Kak Geisha, tapi ada ceritanya gitu loh. Jadi ini tuh gak cinta dan benci yang berlebihan antara mereka, tapi lebih ke ada sinyal hijau nih. Hijau apa? Bukan hijau daun, tapi tentunya hijau yang bikin kita semua teriak ayo reuni gitu. Nah, Kak Momo tuh ngaku kalau katanya nih dia sangat terbuka buat balik lagi satu panggung bareng Geisha, entah itu buat konser atau tour bareng. Wah, seru banget nih ya kayaknya. Meskipun belum ada tanggal resminya, kita harus serentak nih biar ini tuh benar-benar kejadian, karena pasti bakal jadi momen yang bikin kita tenang. Jadi jika cinta dia emang gak kemana-mana dan belum ada tanggal resminya, kode ini udah cukup buat bikin para fans berharap keajaiban datang dari sang Momo Geisha ini. Jadi kalau kamu cuma bisa pergi aja dari kenyataan karena belum bisa healing, mending kita dengerin suara Kak Momo yang paling juara ini.
2: Capek ya gaping sendirian gak ada yang dengerin? Gantian deh, aku yang gaping, kamu yang dengerin. Cuman di

melewati semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Hai hai, masih barengan sama Fai di sini yang lagi nemenin kamu ngelewatin jam-jam kritis nih ya. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa baru aja nyaman sama suatu hal, tiba-tiba dikasih kejutan baru tapi kejutan ini lebih seru gitu. So aku abis dikagetin juga BTW sama at Pulau Musik, dan ini dia nih yang lagi dilakuin sama si cantik Gracie Abrams. Setelah bikin kita semua kecanduan sama lagu-lagunya yang sampai tembus miliaran stream di Spotify, Gracie kayaknya gak kasih kita nafas deh buat berhenti dengerin suaranya. Karena aku abis dapet kabar resmi nih kalau Gracie ini baru aja ngumumin album ketiganya yang judulnya Daughter From Hell dan bakal siap meluncur di tanggal 17 nanti. Nah, gak pakai lama, single utamanya ini judulnya Hit The Wall dan juga udah bisa kamu nikmatin nih dari Kamis kemarin. So, buat kamu yang mau nungguin Gracie Adams, kira-kira mau lanjut dengerin di Spotify dulu gak nih? Atau mau pantengin terus di request 12?

Buat yang suka ngeluh, internet lemot, hidup kok gini, sini dulu, Radio Kalimaya Baskara punya koneksi langsung ke hati kamu. Tenang aja, gak bakal buffer.

Hai hai, masih balik lagi nih dengan info permusikan duniawi yang bikin adrenalin kamu mendadak naik, melebihi rasa semangat pas denger bel pulang dulu pas sekolah gitu ya. Siapin dulu tabungan dan mental kamu karena si Starboy beran mau mampir ke Jakarta. Siapa sih Starboy ini? Aku habis intip dari @folix media. Di TM Present itu baru aja resmi ngerilis daftar harga tiket buat konser The Weeknd yang bakal digelar di Jakarta International Stadium. Tanggal berapa? Tanggal 26 dan 27 September 2026 nanti. Ingat nih, ini bakal jadi 2 malam penutup yang epic banget buat tour After Hours Till Dawn mereka. Dan buat harganya siap-siap cek dompet dulu ya, karena tiket ini dijual mulai Rp950.000 dan sampai ke Rp12.700.000. Aduh. Ini hitung-hitungannya harus pas nih biar nggak boncos di akhir bulan gitu ya. So, buat sebagai muda udah siap belum nih? War di rumah atau malah pusing dulu ngelus-lus dada karena nggak cukup sama dompet?

0: Alimia Baskara, your favorite station.
1: Halo SBY Muda, siapa nih di sini yang sering ngerasa nggak enak kalau mau nolak ajakan teman? Atau yang selalu bilang, iya, padahal hati kecilnya tuh sebenarnya udah teriak pengen istirahat gitu. Sini merapat dulu karena Mas Tata alias Dikta punya pesan khusus buat kamu lewat karya terbarunya. Tepat di hari Jumat yang cerah ini, Dikta resmi ngerilis Extended Play atau EP yang mini album barunya itu dikasih judul Unapologetic. Ada 6 lagu baru nih yang siap masuk ke playlist harian kamu. Dan kalau kata Dikta sendiri nih, aku intip ya dari Antara News, EP ini benar-benar perwujudan 100% dirinya yang jujur tanpa ada yang ditutup-tutupin. Yang bikin Faye tertarik sih lagu utamanya judulnya Stop Bilang Iya gitu. Jadi nusuk banget nih buat para kaum people pleaser. So lagu ini tuh pas buat para people pleaser di luar sana ya, kayak yang aku bilang tadi, yang pengen ngingetin kalau kita itu harus berani memprioritaskan diri sendiri buat bilang enggak. Selain itu juga kamu bakal nemuin sisi Dikta yang lebih deep nih lewat lagu kayak Papa Tenang Aja, sampai eksplorasi musik yang kayak selama ini tuh pengen dia tunjukin tapi baru kesampaiannya sekarang. Ada juga lagu Aku Kamu Kita, atau ada juga Kita Cari Cara, Hujan, dan Godaan-Godaan. Banyak ya pokoknya. Pokoknya setelah tahun lalu cuma rilis satu lagu nih, tahun ini Dikta janji bakal lebih produktif katanya buat nabung materi sampai jadi album penuh nanti. Gimana nih kalau buat sebaya muda sendiri? Udah siap belum berhenti bilang iya demi kesehatan mental kamu bareng lagunya Dikta? Atau lagu mana sih dari keenam judul tadi yang paling bikin kamu penasaran?

0: Feel the frequency.
1: Yang lagi nunggu chat dibales, cuma dapat itu doang. Sini peluk virtual, biar gak sedih, kamu bisa dengerin.

0: of Love, Kalimaya Baskara.
1: Hai hai, sebagai muda, abis saranin kamu tadi, apa ya, sebelumnya tuh, aku mau nyaranin lagi nih, untuk lepas dulu pulpen sama mouse-nya, karena kamu harus pegangan kuat-kuat ke meja kamu sekarang, karena Fai bakal bawa berita yang punya guncangan lebih hebat daripada dapat revisi dari bos di hari Jumat sore ini, gitu ya. Kalau biasanya kamu cuma bisa bengong ngeliatin kalender nungguin kapan libur, dunia justru lagi heboh nih nyiapin pesta paling gila sepanjang masa karena abis aku kepoin dari creativedisk_, FIFA ini baru aja resmi memecahkan rekor mereka sendiri dengan ngumumin halftime show pertama dalam sejarah FIFA World Cup. Dan ini bukan kaleng-kaleng sebagai muda, karena mereka ini langsung borong 3 raksasa musik dunia buat satu panggung. Ada sang ratu pop Madonna, The Latina Power Shakira, dan kebanggaan kita semua BTS, dan itu dalam satu line up. So gimana nih sebagai muda, udah cukup belum sama tumpukan kerjaan, atau langsung tumpahin aja rasa gak sabar kamu untuk request lagu di request 12 siang ini?

Pacar sibuk, teman ghosting. Akhirnya, curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja. Kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.

0: kind of hard to see his love was the key that opened my skies.
1: Powerful David kali Maya Baskara.
2: Pernah gak sih kalian lagi di tengah-tengah keramaian kantor nih, lagi pusing sama tumpukan tugas, terus kalian pasang headphone biar tiba-tiba ngerasa dunia langsung hening gitu ya, kayak punya dunia kecil sendiri yang gak bisa diganggu-gugat sama siapapun. Nah, kalau kamu lagi ngerasain itu, berarti kamu satu frekuensi nih sama Miles Smith. Karena aku abis intip dari Kreatif Dis, Miles tuh baru aja ngerilis lagu terbarunya yang judulnya Hold Me In The Dark. Nah, ini tuh debutnya yang bertajuk My Last, My Heart, My Life yang bakal meluncur di tanggal 19 Juni 2026 nanti. Tapi dengerin dulu faktanya, walaupun kedengarannya kayak lagu cinta-cintaan gitu ya, tapi lagu ini tuh lahir dari pengalaman masa kecil Miles yang sering banget pakai headphone buat jadiin musik sebagai tempat pelarian dan realita. Jadi Hold Me In The Dark itu sebenarnya tentang gimana musik bisa jadi pelukan hangat. So buat sebaya muda sendiri nih, pelukan mana sih yang paling hangat? Apakah headphone juga atau orang terkasih?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Hai hai, mau tanya deh, siapa ya di sini yang waktu sekolah dulu tuh pernah nekat potong rambut gaya Harajuku gara-gara pengen mirip idolanya? Idolanya siapa sih emang sebenarnya yang Harajuku-Harajuku gini? Kalau iya, fix banget kita satu angkatan nih, karena kalau ngomongin soal konsistensi ngeraih mimpi ya dengan jargon dream, believe, and make it happen gitu ya. Itu kan jargon-jargonnya Agnesmo banget, ingat gak sih? Setelah sekian lama nih Agnesmo yang cuma kita dengerin lagu-lagu lamanya sambil nungguin kabar terbaru, akhirnya penantian itu dapat jawaban juga nih manis. So, aku intip-intip ya dari CNN Indonesia, kalau pas lagi di Red Carpet Gold Gala 2026 kemarin tuh di Los Angeles, Agnes tuh abis kasih bocoran yang bikin merinding gitu ya. Karena dia tuh abis mastiin kalau musik terbarunya bakal rilis tahun ini juga. Dan yang paling bangga, Agnes katanya mau bikin karyanya itu mewakili dirinya sendiri dan bawa unsur-unsur lokal gitu. So, buat kalian semua nih, kabarnya kan mau tayang tahun ini, kira-kira kalian mau datang dengan tren rambut yang pernah ada di zamannya itu enggak? Atau bikin tren terbaru lainnya?

0: Live Love Love kali Maya Baskara.
1: Yow yow yow, setelah menjelajah samudra dan dunia dan berkeliling kemana-mana abis ngomongin konser segala musik-musik yang baru rilis, aku mau ajak kamu buat bacain requestan yang udah masuk nih dari tadi ya, dari sebaik muda yang join di live TikTok kita di kalimaya_malang dan juga teman-teman kita dari Instagram. Pokoknya semua yang udah masuk nih requestannya. Tadi aku udah masukin Harry Styles, udah masuk Coming Up Roses, terus juga ada Sabrina Carpenter house tournya masuk juga, ada JKT dengan Go and Fight, terus ada lagi nih Ariana Grande yang Warm, sama ada Alan Walker By Your Side. Pokoknya buat sebagai muda yang belum masuk nih requestannya, cepetan deh buruan, langsung aja join di live TikTok kita nih di kalimaya_malang atau bisa juga isi question box di Instagram kita @kalimaya_malang.

0: Mau curhat, tapi gak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Abis menjelajah segala perkonseran duniawi, masuk ke segmen Jujurly. So, Jujurly hari ini adalah tentang kamu tim yang manicure aja atau sekalian sama pedicure nih sebagai muda kalau lagi ke salon. Kalau aku bacain nih dari jawaban-jawabannya ya, katanya si Art Archive Summer, katanya tim yang manicure aja tapi sekalian nail art. Kalau dari Kaylee sendiri, tim yang manicure aja, anak bumi manicure aja. Dari Zetis underscore, katanya manicure dan pedicure. Dari Nanadia, manicure aja karena kalau pedicure kayak ngerasa bersalah. Iya sih, aku sendiri kayak, ya benar. Bisa ada menyetujui, tapi nggak menyetujui juga. Kita lanjut lagi bacain yang lain. Dari Arga Gacor, walaupun cowok tapi tetap manicure karena ngerasa kayak rapih. Ih bener, suka banget sama yang kayak gini. Rapihan banget orangnya. Dari Strawberry Louvi, bilang katanya manicure aja tapi sekalian nail art. Nasa Deto nail art. Kok nail art aja? Berarti manicure gitu ya, manicure aja. Kalau dari aku sendiri sih ya sebagai muda, aku tim yang manicure aja juga. Karena kadang bener sih tadi yang dibilang sama salah satu sebagai muda, kadang rasa bersalah gitu kalau kaki kita tuh dibersih-bersihin gitu. Padahal sebenarnya normal ya, gak apa-apa. Tapi gak tahu ya, ngerasa bersalah aja. Kalau kalian sendiri nih yang belum jawab di kolom komentarnya di Instagram kita @kalimaya_malang, coba deh kalian tim yang manicure aja atau sama pedicure. Tungguin segmen Jujurly berikutnya. Stay tune.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Water 2.1, your friendly hit station.
2: Balik lagi ke tahun 2017. Aduh, ngapain ya pas itu? Aku tuh tahun 2017 kelas berapa ya? Sebagai muda kelas berapa tahun 2017? Kalau aku sih waktu itu ya sempet nemuin penyanyi cilik asal Semarang, tau gak sih, yang suaranya bikin merinding gitu, dari The Voice Kids. Kalian nonton gak sih The Voice Kids Indonesia season 2 tuh? Ya benar banget, itu dari Joy Allen ya. Ternyata Joy Allen ini punya bakat yang luar biasa gitu, dari dulu yang diasah langsung sama, kalau kalian inget dulu tuh, sama Coach Tulus gitu loh, dipandu langsungnya. Pantes gitu ya, teknik vokal itu dapet banget. Dan sekarang dia udah siap-siap nih naik kelas buat nemenin kegalauan kita. Karena bisa aku intip dari Instagramnya Binar Musik, si Joy ini baru aja ngerilis fase barunya lewat single Takkan Kembali per 8 Mei kemarin. Jadi kalau kita kenal dulu nih ya si Joy ini lewat lagu-lagu anak yang ceria kayak Mama Sayang Papa, sekarang tuh dia udah lebih hadir dengan warna pop yang kayak lebih mature gitu, yang lebih dewasa. Dan lagunya ini bercerita tentang seseorang yang udah lelah sama pengkhianatan. Kalau sebagai muda sendiri nih, udah lelah belum sama pengkhianatan? Atau justru malah candu sama si pengkhianat itu?

sedih, kamu bisa dengerin radio Kalimaya Bahasa.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Balik lagi nemenin istirahat siang kamu nih sebagai muda. Tapi sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu yang bikin adem, Foy mau kasih info yang sedikit agak-agak panas gitu ya, biar kamu gak kaget nih pas nanti mampir ke warung atau pasar pulang kantor nanti. So baru aja aku dapat berita nih, dapat data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang abis aku intip dari Antara News per jam 10.20 waktu Indonesia Barat tadi nih sebagai muda. Kalau ternyata harga beberapa bahan pokok ini lagi hobi, tapi hobinya nih gak yang aku sukain sih, karena hobi ini lagi hobi naik gitu. Naik-naik ke puncak gunung, karena yang aku kagetin yang bikin melotot, cabai rawit merah ini sekarang udah tembus di harga Rp77.750 per kilonya nih sebagai muda. Aduh, jangan sampai nih sambel-sambel di warteg kalau nambah harus bayar lagi ya. Dan cek lagi nih di rumah kamu, siapa tahu sambel ini udah jadi barang mewah gitu ya. Jadi nggak boleh nambah juga sama ibu kalian. Nggak cuma cabai yang bikin kamu kaget, tapi di sini juga ada telur gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi hobi masak telur, makan telur lagi bulking nih, harga telur ayam ras juga lagi anteng di angka Rp32.450 per kilo. Belum lagi per bawang-bawangan nih, bawang merah mencapai Rp52.500, dan minyak goreng curah nih udah nangkring di angka Rp20.000 per liternya. So buat kalian nih sebagai muda, tenang aja, mau harga pangan naik atau turun, yang pasti asupan musik di R12 tetap gratis dan bakal bikin kamu tetap happy ngejalanin hari. So stay tune.

Dompet boleh tipis, tapi mood jangan sampai tipis. Radio Kalimaya Baskara siap nge-charge mood kamu sampai full bar sebaya muda.

0: Kalimia Baskara, your favorite station.
1: Coba deh bayangin gimana rasanya kalau setiap kali kamu selesai ngerjain tugas di kantor, dunia langsung kasih kamu piala dan tepuk tangan meriah. Pasti rak di kamar kamu udah gak muat lagi kan buat nyimpen pialanya. Nah, belakangan ini lagi rame banget nih soal daftar World's Most Awarded Musicians alias daftar musisi dengan koleksi piala terbanyak sepanjang sejarah. So, aku habis intip nih dari Instagramnya Binar Musik kalau daftar ini benar-benar dipenuhi sama deretan legenda yang pengaruhnya udah nggak perlu kita raguin lagi. Di posisi puncaknya nih memang masih ada si Beyonce dengan 881 piala, tapi disusul lagi sama The King of Pop Michael Jackson. Siapa nih yang dulu kecil sering banget ya menerima gebrakan-gebrakan dari sang legenda Michael Jackson ini. Lanjut disusul lagi nih yang gak boleh dilewatin ada sang Mother Monster Lady Gaga yang mantep banget nangkring di urutan ketiga.

Bayangin, sejak 2008 Gaga tuh udah borong 774 penghargaan. Kalau kamu sendiri gimana nih sebagai muda? Dari daftar 20 besar ini, siapa sih pialanya yang paling pantas? Atau malah ada musisi jagoan kamu yang harusnya masuk daftar ini?

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Yo, yong sebaik muda, balik lagi nih untuk ngebacain tadi ya udah soal konser-konseran, tapi gak bosen-bosen deh soal konser-konseran ini. Tolong dicek ya, sebaik muda nih dompetnya nih cukup apa enggaknya, dan kalau misalkan udah cukup, tolong dikunci rapet-rapet mulai sekarang, dan jatah jajan kopinya nih bisa dikurangin dikit gitu, soalnya Jakarta nih benar-benar gak mau kasih nafas buat tabungan kita di periode 2026 sampai 2027 nanti. Tapi aku habis di curhatin nih dari kumparan.com, kalau ternyata musisi-musisi ini tuh udah ada rumor ya bakal segera mampir ke Jakarta dengan keroyokan gitu. Jadi udah berbagai genre nih udah pada kumpul. Yang pertama ada Starboy-nya The Weeknd yang pastinya tuh udah bakal bawa tata panggung yang megah khas dia sendiri. Dan siap-siap juga ada Kanye West, kabarnya juga masuk dalam daftar musisi paling mengguncang Jakarta. Dan gak cuma itu, buat para K-popers siapin juga like stick kamu, karena ada Icon yang udah kangen banget penyanyi Love Scenario nih. Jadi buat sebaik muda gimana nih, dari The Weeknd sampai Baby Monster, mana nih yang bikin kamu rela antri war tiket dari subuh?

Aduh, kok udah gak kerasa gitu ya dari ngomongin idola aku pas kecil tuh Agnes Mo ya. Dulu ada namanya Jambul, Jambul apa ya, dulu bunglon apa-apa gitu, pokoknya Harajuku-Harajuku juga, tapi tuh naik-naik gitu rambutnya, mumbul-mumbul di atas gitu. Terus tadi juga bahas musisi masa kecil ya, The Voice, sampai konser-konser, gak kerasa kayaknya kita udah sampai sini aja gitu ya. Kenapa sampai sini aja? Karena udah jam 2, udah saatnya aku pamit nih. Fai pamit dulu di request 12 kali ini. Pantengin terus request 12 ya. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Buat kalian yang tadi belum sempat request, biasain nih, biasain catet nih, ada TikTok kita di @kalimaya_malang, ada juga Instagram kita di @kalimaya_malang. Jangan lupa juga untuk join di WhatsApp kita di 0822 622 0021. So, stay tuned, Sebaya Muda!

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: the most explosive.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Eh Tata, kamu kok sering banget ya kelihatan duduk diem sambil merem belakangan ini. Lagi ngapain sih?
2: Lagi meditasi nih bra, aku lagi nyoba rutinin tiap pagi dan malam meditasi.
1: Meditasi? Emang ngaruh ya? Aku pikir itu cuma duduk diem aja buat gaya-gayaan.
2: Jangan salah bra, meditasi itu banyak manfaatnya loh. Nggak cuma bikin pikiran tenang, tapi juga bagus buat kesehatan tubuh kita.
1: Serius? Emangnya manfaatnya apa aja?
2: Nah ini nih kerennya meditasi. Meditasi itu bisa nurunin stres, memperbaiki fokus, ningkatin kesehatan jantung, sampai otak kita tuh bisa lebih sehat. Karena meditasi bisa ningkatin area otak yang ngatur emosi dan memori.
1: Wah, hebat juga ya. Jadi bukan cuma buat bikin santai, tapi efeknya sampai ke jantung dan otak juga.
2: Iya, kalau kita meditasi rutin, tubuh kita bakal lebih rileks, hormon stres kayak kortisol berkurang, dan tekanan darah lebih stabil.
1: Jadi ini kayak cara simpel buat jaga kesehatan secara keseluruhan ya?
2: Betul banget, bra. Mulai aja dari 5 menit sehari, nggak perlu lama, yang penting rutin.
1: Oke. Kayaknya aku harus coba juga deh. Siapa tahu bisa bikin aku lebih fokus dan gak gampang panik.
2: Nah, sebagai muda, meditasi itu lebih dari sekedar menenangkan pikiran loh. Dengan meditasi rutin, kita tuh bisa jaga kesehatan jantung, ningkatin fungsi otak, dan ngurangi stres. Yuk luangin waktu sejenak untuk meditasi dan rasakan manfaatnya.
3: Tune in. Feel alive.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebaya muda, pernah nggak sih kamu ketemu orang baru terus langsung mikir, duh gimana ya caranya biar nggak awkward? First impression itu emang penting banget sih. Apalagi buat anak muda yang circle-nya tuh emang suka nambah. Tenang aja sebaya muda, sini Ivy spill hacks-nya yang biasanya dilakuin sama tongkrongan Ivy. First of all, eye contact. Jangan melotot ya, cukup tatap sebentar terus senyum. Itu tuh udah bisa bikin kamu kelihatan percaya diri. Secondly, senyum tulus. Jangan dipaksa ya, nanti malah kelihatan creepy lagi. Cukup kasih senyum kecil yang ikhlas biar orang-orang ngerasa di welcome. Next, body language. Misalnya, berdiri tegap dan jangan main HP terus. Postur tubuh yang terbuka tuh biasanya bikin kamu kelihatan lebih approachable sebaya muda. And the last one, don't overthink your outfit. Yang penting simple, bersih, dan nyaman dipakai. Percaya deh, orang tuh lebih ingat vibes kamu daripada label baju. So, gimana sebaya muda? Udah siap bikin first impression yang wow belum nih?
3: Kalimaya Baskara, your station, your style.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi. Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu. Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus. Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the music power.
1: Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Tapos dipintip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal melindungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa pastinya.
2: Number 2.
3: Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas juga kepoin ya, dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 trillion AS. Dari sini kelihatan kan perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global.
2: Number 3.
3: Sebagai muda, kalau main ke kayu tangan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas dipikirin ya, dari laman Pemkot Malang, Qrisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qris, sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nong, krong, jajan, sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebagai muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Duh, capek banget abis digas kerjaan, digas orang, digas kehidupan juga. Emang cuma Radio Kalimaya Baskara deh yang bisa ngasih gas positif.

0: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
1: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran radio Kalimaya Baskara, Kapten.
2: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?
3: What a 2.1.
4: That's right.
5: Are you ready?
6: Yeah, yeah, yeah.
5: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
5: Y'all make some noise.
6: Yeah.

handphonenya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimantan Sekarang FM, the new hit power.

0: Wah, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
1: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
0: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?

0: Kuike Poin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Kamu pernah merasa suasana hati kamu berubah-ubah tergantung musim gak?
1: Banget, apalagi pas musim dingin. Rasanya kayak semua orang jadi lesu gak sih?
0: Iya, itu dia. Kadang-kadang bingung juga kenapa tiba-tiba jadi pengen meringkuk di selimut terus.
1: Itu namanya winter blues. Cuaca dingin dan kurang sinar matahari bikin kita jadi gampang sedih. Jadi serotonin kita turun deh.
0: Wah, jadi itu alasan kenapa kita kayaknya pengen tidur terus.
1: Iya, tapi pas musim semi atau panas kamu ngerasa lebih bersemangat kan?
0: Iya, pasti. Rasanya pengen beraktivitas di luar terus. Bahkan bisa jadi pengen piknik atau jalan-jalan.
1: Iya, dan kita jadi lebih sering kumpul-kumpul sama temen. Energinya itu loh, bikin mood lebih ceria.
0: Bener-bener. Makanya penting banget buat kita sadar sama pengaruh musim. Kalau lagi winter blues, bisa cari aktivitas di dalam rumah yang seru.
1: Setuju, kita bisa bikin hobi baru atau rencana hangout biar mood kita tuh nggak turun.
0: Yuk, kita nikmati setiap musim dengan cara yang positif.
1: Betul, kita yang ngatur mood kita, bukan cuaca.
0: Ingat sebaya muda, setiap musim membawa suasana yang berbeda. Luangkan waktu untuk mengenali diri dan temukan cara untuk menjaga mood tetap ceria.
2: Your sound,
3: your music,
2: your radio.
4: Gas the beat, feel the music.

0: Dengan speaker 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Tapos intip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal melindungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa pastinya.
2: Number 2.
1: Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas Jupi kepoin ya, dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 trillion AS. Dari sini kelihatan kan perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, kalau main ke kayu tangan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas dipikirin ya, dari laman Pemkot Malang, Qurisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qoris, sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nongkrong, jajan sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebagai muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Duh, kepikiran deh sama film yang tadi. Sebenarnya endingnya tuh maksudnya gimana sih?
5: Hai, masih bingung ya sama filmnya?
4: Bukannya kamu yang ada di film?
5: Cesa, bangun!
4: Oh, mimpi. Masih penasaran sama plot twist film sampai gak bawa mimpi? Aduh, kasihan banget.
6: Yuk, cari tahu sama-sama di Movie Course setiap hari Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore. Langsung aja tune in ke Kalimayamnya sekarang biar semua rasa penasaran kamu langsung kejawab.
7: 102.1 Bring Happiness.
8: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo, Sebaya Muda, welcome, welcome. Hari Jumat barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Movie Gors yang pastinya bakal banyak banget ngasih kamu insight dan info terbaru soal perfilman duniawi gitu kan. Dan juga update di bioskop-bioskop Malang Raya yang pastinya langsung aja kamu gabungan di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: sih, Jumbo sekarang jadi film yang paling banyak ditonton loh.
1: Oh iya, keren banget ya.
0: Iya, terus dia mau tayang di luar negeri juga.
1: Kamu dapat info dari mana deh?
0: Mau info terupdate tentang film-film di dunia? Cast tune in ke Kalimaya Baskara aja. Ada Movie Girls setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Siap bikin sore kamu jadi

By the way, barusan kita dengar lagu dari CNSB yang judulnya Material Lovers gitu kan. Jadi buat kamu yang ngerasa, ih dia matre banget deh jadi cewek, matre jadi cowok, matre. Enggak, di dunia ini tuh gak ada yang matre gitu kan. Tapi yang ada hanyalah uang gitu kan. Tapi by the way, ngomongin soal permatrean duniawi nih sebagai muda, aku ada banyak banget film-film yang bakal aku update, terutama buat kamu yang suka banget sama lagunya atau series dari K-pop Demon Hunters yang sempet rame banget di tahun 2025 gitu kan. Kayak semuanya tersodapop-sodapop gitu kan. Bahkan banyak banget musisi-musisi Korea tuh yang nge-cover lagunya Huntrix atau gak gitu lagunya saja Boy. So what happened you with K-pop Demon Hunters? Apakah proyeknya gagal atau proyeknya bakal lanjut?

0: of your day kali Maya Baskara.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, emang kenapa sih Div sama si K-pop Demon Hunters itu? Karena kan sempet nih katanya bakal dibikin the next project, bakal dibikin season 2 gitu kan. Nah kali ini kalau ngomong suksesnya itu benar-benar gak cuman yang di regional aja ya, di Amerika sana gitu kan. Bahkan internasional juga rame gitu. Gak cuman di Korea gitu kan, tapi di semua dunia tuh pada K-pop nih sebaya muda. Jadi sekarang gitu kan si K-pop Demon Hunter itu kalau katanya Cinemax tuh resmi jadi proyek yang gede banget gitu. Soalnya Netflix akhirnya ngumumin proyek baru ini bakal dibikin tour konser global gitu kan, yang ngebawa kita tuh masuk ke dalam dunia Huntrix di kehidupan nyata gitu. Dan FYI gitu kan, si K-pop Demon Hunter ini jadi salah satu film animasi terbesar ya, bahkan udah nerima Oscar segala nih sebaya muda. Jadi buat kamu yang kepo, film ini tuh produksi dari Netflix barengan sama Sony Pictures Animation, dan gak cuman ngedominasi tangga streaming, tapi juga banyak banget fans-fans fanatik yang cinta berat sama karakter dan konsepnya. So, menurut kamu nih, apakah Huntrix bakal ngebawa saja, boys?

0: your day kali Maya Baskara.
1: Eh sebenarnya udah, kalau misalnya aku ngebahas soal perfilman ya, selain Oscar, apalagi nih awards-awards yang nandain kalau wah ini tuh bener-bener orang yang udah diakuin dunia dan internasional. Nah buat kamu yang penasaran, kayaknya datang dari Antara News gitu kan, soalnya Kementerian Kebudayaan tuh pengen mastiin talent-talent perfilman Indonesia itu punya ruang buat tumbuh dan juga bisa ngeakses panggung ke internasional. Jadi gak cuma di dalam negeri aja, sampai ke luar negeri gitu. Bahkan nih Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon itu sempat datang ke festival Film Cannes 2020 di Prancis gitu kan. Dan beliau tuh bilang, kita tuh pengen mastiin semua talent perfilman Indonesia itu punya ruang yang tumbuh, kesempatan yang sama buat connect sama orang-orang di internasional, dan akses buat tampil di panggung internasional juga. Karena kalau dikutip dari siaran persnya ya, kementerian yang udah diterima kemarin gitu kan, kalau pemerintah tuh punya komitmen buat ngedukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia biar makin kompetitif dan inklusif, dan pastinya bisa go internasional. Karena banyak banget film-film Indonesia tuh yang ajib-ajib nih sebayamu, dan sering banget malah diputernya tuh di film di luar negeri daripada di dalam negeri sendiri, terutama film-film indie ya. Karena Pak Fadlizon tuh juga bilang ya, upaya pemerintah buat terus nguatin ekosistem perfilman ini ngecakup mulai dari program manajemen talent nasional di bidang film yang harus diarahin buat ngedukung pengembangan kapasitas sineas muda, ngeluasin juga koneksi dan juga ngebuka akses kolab dan pembiayaan buat pelaku industri perfilman. Selain itu, Kementerian Budayaan juga bakal ngefasilitasin promosi internasional karya film Indonesia dan juga bakal dikembangin ke jaring industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman, dan penguatan ekosistem perfilman di daerah gitu. Karena kalau ngomongin film-film indie Indonesia ya, banyak banget yang bisa kita lihat kalau ada di Cannes doang gitu. Bahkan orang-orang dalam negeri gitu ya, kayak orang-orang lokal tuh jarang ada yang tahu sama film-filmnya nih. So buat kamu nih sebaya muda, film-film indie apa yang udah sering banget diputer di luar negeri gitu kan, di festival-festival film, tapi orang Indonesia banyak yang gak tahu. Coba dong kasih tahu kita semua di 0822 622 3021.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there. Some of your day Kalimaya Baskara.
1: Waktunya kita mau jalan-jalan ya, atau mungkin buat kamu yang hari ini gak kebagian cuti ber pulang kerja. Nah ini Malang lagi hujan sebaya muda, lebih tepatnya aku ada di Jalan Raya Gadang Bumi Ayu. Jadi kalau kamu ya mau ke daerah Pasar Gadang atau mau ke daerah Gadang ke daerah Bumi Ayu, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id hujannya sore hari ini cukup deras. Dominasi kendaraannya adalah kendaraan bermuatan, kendaraan angkutan, dan kendaraan pribadi. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN. Don't forget to riding safely.

0: always with you, Kalibaya.
1: Yuk, waktunya nih sebaya muda aku bakal cek jadwal buat bioskop di Malang Kota ya, atau di Malang deh. Dan kali ini let's start ke bioskop mana dulu ya? Kita kayaknya kita ke daerah Kepanjen. Kamu tau gak sih di Kepanjen tuh ada namanya tuh NSC Kepanjen nih sebaya muda. Jadi buat jadwal hari ini ya, Jumat tanggal 15 Mei ada film Ain. Ini tuh ceritanya kayaknya sih tentang horor ya. Terus ada juga Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, Semua Akan Baik-Baik Aja, Dilan ITB 1997, Mortal Kombat tuh sama Tumbal Project. So ada 5 film yang bisa kamu tonton di NSC Kepanjen. Next nih, aku bakal ke Transmart ya sebaya muda. Kalau Transmart ini ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, Gohan, terus Semua Akan Baik-Baik Saja, The Ship Detective nih. Next ada Michaels, ada Tumbal Project juga. Wah, yang mana ya enaknya? Apakah menghabiskan waktu long weekend dengan nonton film horor nih sebaya muda? Tumbal Project seru kali ya.

0: Halo Ais, jadi kan mau jogging sekarang?
1: Aduh, masih ngantuk banget nih, Vin.
0: Loh, aku udah di depan kos kamu nih, masa nggak jadi sih?
1: Iya, bentar, cuci muka dulu.
2: Bareng Kalimaya Baskara FM, say goodbye to males-malesan dan welcome target hidup sehat yang jadi resolusi tiap tahun kamu itu sebagai muda.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Menurut kamu orang paling sibuk nih ya di dunia ini siapa sih sebaya muda selain kamu dan aku? Ada Will Smith sih kata aku. Kenapa? Karena dia tuh kayak tahun ini bener-bener banyak banget ngambil proyek gitu kan. Gak cuma 1-2, kayaknya sih lebih dari 3. Kayaknya udah hampir beberapa minggu berturut-turut aku tuh pasti selalu ngebawain info soal Will Smith itu bakal join proyek ini, proyek itu. Dan kali ini ya Will Smith itu balik lagi masuk ke dalam proyek action gitu kan, dengan judul Supermax nih. Jadi Cinemax tuh bilang yang bikin keren film trailer ini itu intensitasnya tinggi banget dan dipastiin gak akan tayang di bioskop dan bakal dirilis lewat layanan streaming, entah itu lewat Netflix kah, Disney kah, atau yang lainnya gitu kan. Jadi kalau ngomongin soal Will Smith ini kan, sebelumnya dia udah comeback di Bad Boys Ride or Die gitu kan, dan dia udah siap nih dengan full action dan ketegangan diambil di latar belakang penjara yang paling aman di dunia. Dan by the way, kalau ngomongin film itu disutradarain sama David Gordon Green gitu kan, yang sebelumnya udah pernah ngebikin film Rebirth franchise dari film horror modern, contohnya Halloween, The Exorcist, Believer. Bahkan nih aku dapet bocoran soal Supermax itu. Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel.

0: Liburan yuk, abis ini kan libur.
1: Seru tuh, kemana ya enaknya?
2: Kayaknya Korea seru ya, ke tempat drakor-drakor itu. Hehe.
3: Boy sadar, kayak ada duitnya aja.
4: Daripada bingung mau liburan kemana yang sesuai kantong, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Rasanya udah kayak dibawa keluar dari realita.

Nah, back again ngebahas soal si Will Smith nih sebaya muda gitu kan. Jadi buat proyek terbarunya yang dikasih judul Supermax ini dapat sepilih film dari Cinemax sih, kalau bakal ngikutin kisah tentang dua agen FBI yang lagi nyelidikin kasus pembunuhan misterius gitu kan, yang ada di dalam penjara dengan sistem keamanan yang paling aman di dunia, yang paling tinggi di dunia. Nah, di sini Will tuh bakal meranin salah satu agen itu ya, dan partner ceweknya ini belum diumumin. Jadi partnernya tuh nanti tuh bakal ada cewek sama cowok. Wah, kayaknya sih bakal jadi best partner ya sebaya muda. Jadi kalau ngomongin film ini juga gitu kan, perpaduan antara trailer dan investigasi dengan action yang bener-bener bikin kamu tuh sesek nafasnya. Kenapa? Karena actionnya kebanyakan di ruang tertutup gitu kan. Dan jarang banget sih kayak film-film action modern itu bener-bener yang ada di dalam ruangan banget gitu. Apalagi kalau kayak penjara dengan tingkat keamanan nomor satu di dunia ya, kita bisa asumsikan bahwa bakal ada ruangan yang sama sekali gak ada ventilasi, gak ada skatnya, bener-bener yang kayak wah bikin pengap nih. Jadi buat naskah Supermax sendiri sih ditulis sama David Well dan David J. Rosen gitu, yang sebelumnya udah pernah nulis juga di Hunters and the Invasion. Jadi beda sama proyek sebelumnya di Bad Boys Ride or Die dan juga Bad Boys for Life, di Supermax kali ini jadi salah satu film original non-franchise yang terbaru yang bakal dibintangin Sam Smith gak tuh, sama Will Smith beberapa waktu terakhir ini.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: obrolan good song best station.
1: Yuk, waktunya kita update bioskop lagi. Kalau tadi udah di Kepanjen, terus juga udah di Transmart, kali ini aku bakal ke Moviemax Arena. Buat kamu yang nonton hantu, ini adalah Salmokji, The Whispering Water. Terus juga ada Tumbal Proyek sama Ghost in the Cell, itu masih ada nih sebaya muda. Action, kamu bakal dikasih sama Mortal Kombat 2. Terus kalau film yang slice of life, drama keluarga, ada nih Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, sama Semua Akan Baik-Baik Saja. So itu tadi yang ada di Moviemax Arena. Dan kali ini Move kita bakal ke Moviemax Dinoyo. Sama nih, buat kamu yang suka trailer hantu, bakal ada Salmokji Whispering Water, terus ada Tumbal Proyek sama Ghost in the Cell. Buat kamu yang action, ada Mortal Kombat 2. Terus kalau drama Slice of Life, ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, Ayah Ini Arahnya Kemana, sama Semua Akan Baik-Baik Saja.

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

Bacain request nih belum ya Sebaya Muda. Jadi ada kamu yang request lagunya Atmesh Kamaleng, Andaikan Kau Datang, Budi Doremi Mesin Waktu, Raisa Anggiani Losing Us, terus Reza Rahardian Garis Waktu, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terus ada kamu juga request lagunya Petra Sihombing yang Tangguh. So buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja amanin playlist kamu di 0822-622-0021. Dan kali ini kayaknya aku bakal ngebawa kamu buat kebut-kebutan barengan sama Face For You, karena makin ngebut makin ajib nih Sebaya Muda. Soalnya ya, buat ngomongin universe-nya Face For You ini kayak bakal makin gede banget. Gak cuman mau ada di franchise di bioskop aja, tapi kali ini si franchise blockbuster The Face and Furious bakal resmi diperluas ke series TV loh. Bahkan aku kalau katanya Cinemax.com itu ya di spill sama 4 serial TV gitu kan, yang lagi dikembangin sama NBC Universal nih Sebaya Muda.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: your day kali Maya Baskara.
1: Anyways, nambah lagi nih sebaya muda ya requestannya. Ada kamu yang request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Gangga Blue Jeans, terus Eat Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan langsung aja request lagu favorit kamu. So kalau tadi kita udah ngebahas soal perfilman ya, kali ini aku bakal update lagi nih tentang perfilman duniawi. Kalau tadi udah ke Movie Max di Noyo, kali ini aku akan pindah ke Mopik Cinemas. Nah, jadi kalau mau ke Mopik, kamu menonton Hantu, ada Salmokji, terus ada Tumbal Proyek sama Ghost in the Cells. Terus kalau kamu yang Slice of Life, ada yang lain boleh hilang asal kau jangan, dan semua akan baik-baik saja.
2: Aku lagi, aku takkan sanggup.
1: Next, aku bakal ke Dieng sebaya muda. Kalau di Dieng nih ada Gohan. Ini kayaknya film drama Thailand ya. Terus ada The Ship Detective, ada Tumbal Proyek juga. Kayaknya seru gak sih nonton Tumbal Proyek gitu kan? Kayak gimana sih emang Tumbal Proyek sesungguhnya gitu kan? Apakah dia yang dimasukin ke dalam penjara atau dia yang meninggoy di tempat gitu kan? Nah, buat ngomongin Tumbal Proyek nih sebaya muda, ini film horror trailer gitu kan, durasinya 106 menit. Ada Kalista Arum, ada Keisha Alvaro, ada Kalina Suwandi, ada Edward Manalu, ada Fuad Idris, ada Adi Sudiria, Agus Firmansyah, Randy Krishna, sama Ravan Al Aryan nih, yang siap-siap bakal neror kamu ya dengan proyek-proyek itu. Apakah itu proyek mangkrak atau proyek yang masih jalan gitu kan?

0: Cahil, ngapain sih berisik banget di kamar mandi dari tadi?
1: Biasa, lagi konser duet nih sama Tiara Andini.
0: Haduh, suaranya Tiara sih enak, tapi suara kamu no comment deh.
2: Dengerin Kalimaya Baskara FM, bikin kamar mandi serasa studio rekaman pribadi.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Still on 102.1 semuanya muda. Dan masih barengan sama aku Hitsmaker Diva di program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z Special Movie Girls, yang nemenin hari Jumatnya kamu gitu kan. So yang gak kebagian cuti bersama dan kebagian cuti bersama, sini merapat karena aku bakal ngasih info kamu gitu kan tentang Indonesia. Bukan tentang bulu tangkis ya, tapi kali ini datang dari olahraga yang lagi naik daun banget nih di Indonesia. Kamu inget kan kalau kita tuh kayak punya pantai yang banyak banget, dan Bali tuh terkenal banget sering dijadiin buat lomba selancar. Kali ini datang dari atlet selancar ombak Indonesia, Rio Waida gitu kan, yang masuk ke babak 16 besar di World Staff League atau WSL di Corona Zero New Zealand Pro gitu kan, setelah memenangi heat babak kedua di Rio Jian Selandia Baru di hari Jumat kemarin. Di sini Rio tuh mastiin kalau ke babak berikutnya tuh setelah ngalahin peselancar asal Jepang namanya adalah Connor O'Leary dengan hit 7

percaya diri alias PD-nya udah dapat banget pas dapat skor 7,83 gitu kan di salah satu ombak terbaiknya doi. Jadi kalau hasil dari Selandia Baru ini bakal jadi poin yang positif banget ya buat Rio karena sebelumnya bisa dapat hasil lebih maksimal dengan beberapa kali menang di seri sebelumnya di musim ini. Contohnya di Olympian Tokyo 2020, terus di Paris 2024 gitu kan yang sebelumnya harus berhenti di babak 16 besar gitu kan. Dan habis itu ada di Rip Curl Pro Bells Beach gitu yang harus kesingkir di babak kedua di Western Australia Margaret River Pro di bulan kemarin gitu. So, semoga aja Rio menang gitu kan kayak menunjukkan bahwa ombak di Uluwatu itu enggak ada apa-apanya sama ombak di tempat yang lain nih sebaya muda.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Siap-siap yang mau ke pusat culture-nya Kota Malang alias ke Kayu Tangannya Sebaya Muda. Sekarang aku ada di Basuki Rahmat. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, hujannya udah reda gitu kan di daerah Kayu Tangan. Dan coba buat lalu lintasnya nih lagi cukup senggang ya Sebaya Muda, karena kan emang abis hujan ya. Dan juga belum jamnya nih pada keluar, entar jam 7 malam nih pada keluar. So buat kamu yang lagi mau ke arah Kayu Tangan atau ke daerah Kayu Tangan, boleh banget dominasi kendaraan ini adalah kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN. Don't forget to riding safely.

0: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus?
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.

0: Always with you, Kalibaya Baskar.
1: Jadi gimana? Udah kangennya nih sebagai muda ya sama orang yang pernah datang ke hidup kamu, yang pernah masuk dalam hidup kamu barengan sama lagunya Gangga yang Blue Jeans. Anyways, ngomongin Blue Jeans sebagai muda, ini jadi lagu penutup aku ya di sore hari ini. Thank you so much udah seru-seruan barengan sama aku Hitsmaker Diva di program OMG Special Movie Goers. Ketemu lagi sama aku di Movie Goers lainnya yang pasti bakal nemenin kamu every Friday dari jam 4 sampai jam 6 sore, dan juga udah request lagu. Thank you so much. Habis ini lagu-lagunya yang masih belum aku play bakal aku play. Dan keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. And this is special song for you, Nikki, Lala Lost You.

0: tahu nggak persamaan adik sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adik nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.

kamu pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, setuju gak sih kalau nonton horor tuh paling mantep sambil nyemil yang asin-asin biar ada pelampiasan pas lagi tegang-tegangnya, iya kan? Nah, Ines punya rekomendasi film yang gak ada matinya nih, Pengabdi Setan. Pasti sebagian besar dari kalian udah tahu lah ya betapa ikoniknya film yang dibintangin Tara Basro dan Andy Arfian ini. Ines baru aja dicurhatin sama cekbanget.girl.id. Ternyata selama proses syuting itu banyak banget kejadian janggal yang bikin merinding. Bayangin deh, ada pintu yang tiba-tiba memuai dan melebar sendiri sampai gak bisa ditutup. Saking anehnya, pintu itu terpaksa harus digergaji sebaya muda saat itu juga. Gak cuman itu, pas lagi jam istirahat, si soundman yang iseng ngerekam suara di sekitar lokasi, bukannya suara burung atau angin, malah ketangkap suara-suara aneh yang gak masuk akal. Semua kru langsung mikir kalau itu suara penghuni di sana yang pengen ikutan eksis. Filmnya aja udah ngeri. Ternyata proses bikinnya jauh lebih ngeri. Gimana? Makin penasaran kan? Buat tonton ulang filmnya sambil dengerin detail suaranya. Yuk langsung masukin Pengabdi Setan ke daftar tontonan kalian malam ini. Tapi inget, jangan nonton sendirian ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Kalimaya Baskara.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath.
5: You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Jujur deh, siapa yang pernah habis nonton drama Korea terus jadi pingin punya pasangan yang super peka, romantis, dan selalu datang di waktu yang tepat? Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari drama-drama romantis cinta sering banget digambarkan manis banget. Tapi kalau di real life hubungannya nggak selalu penuh sama adegan indah. Ada komunikasi, salah paham, sabar, dan juga belajar bareng. Nah, di Diary of Life, cinta yang sehat itu bukan yang kelihatan paling manis di luar. Cinta yang baik adalah yang membuat kamu merasa aman, dihargai, dan tetap jadi diri sendiri. Kadang, cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy, sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Check it out.
7: 102.1.
8: That's right.
9: Are you ready?
10: Yeah.
9: Ladies and gentlemen.

0: Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Sogo Tempong Cak Uut. Kayaknya kurang afdol deh kalau ke Malang tapi belum nyobain kuliner hits ini, Sego Tempong Cak Uut. Buat kamu yang suka kulineran pedas, tempat makan ini cocok banget buat kamu. Di sini ada berbagai menu rumahan khas Jawa dengan sambelnya yang mantap banget. Menu favorit di sini itu Sego Tempong Ayam. Tapi selain itu ada berbagai menu tempong yang bisa kamu coba. Selain menu tempong, di sini juga ada menu lainnya kayak lodeh tewel, opor ayam kampung, es soda gembira, dan masih banyak lagi. Nggak usah takut mahal, menu di sini affordable banget mulai dari 15 ribuan aja. Lokasinya juga gampang dicari, ada di Jalan Panglima Sudirman, cuman butuh 6 menit aja dari stasiun Kota Malang. Pokoknya, kalau main ke Malang, jangan lupa dicobain ya, dijamin ketagihan.
1: Ready Nops
0: with Kalimaya Baskara FM.

0: Turn up the music.
1: Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Yah, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Kimbra Ear, only on 101.1 Kalimaya Baskara FM. The new hit power.
1: It's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Tapos si pintip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal

0: mengunjungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa pastinya.
1: Number 2.
0: Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas di PK Point ya, dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 trillion. Dari sini kelihatan kan perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global.
1: Number 3.
0: Sebaya muda, kalau main ke kayu tangan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas dipikir poin ya, dari laman Pemkot Malang, Qrisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qris, sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nong, krong, jajan, sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebagai muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Frekuensi.
1: Cappuccino episode jam malam.
2: Kita mau ngerjain tugas market ini kapan?
3: Besok aja dong. Aku nggak bisa pulang malam nih. Ada jam malam di kosan.
1: Oh, demi apa? Kenapa?
3: Emang nggak dibolehin sih. Katanya kalau pulangnya di atas jam 9, nggak bisa tidur nyenyak.
2: Ah, masa sih?
3: Nggak tahu ya. Tapi kata tetangga kos yang pernah pulang di atas jam 9 sih, waktu pulang dia kadang dengar suara langkah kaki ramaian gitu.
1: Eh, serem banget. Ya udah cepet pulang, Bim. Udah jam 8:30.
3: Ya, mau habis lagi bensinnya. Isi dulu deh di jalan. Mana ya kunci pagar? Oh, ini. Ambil jemuran besok aja kali ya. Udah malam, gembok pagar dulu deh, terus masuk. Eh, suara apa itu? Sekarang jam berapa sih? Astaga, 9:15. Duh, apa bener ya yang dibilang selama ini? Udah ah, cepet masuk. Guys, masa kemarin aku dengar suara langkah lari-lari pas pulang?
1: Masa sih? Kamu kemarin nyampe kos jam berapa?
3: 9:15. Serem banget ya?
2: Serem banget, Bim. Nanti malam kita mau ngerjain market lagi. Bisa-bisa pulang malam, Bim.
3: Aduh, iya lagi. Nanti ingetin dong kalau udah mau jam 9.
4: Semangat, guys. Tinggal finishing nih.
1: Akhirnya ya. Jam berapa ya sekarang?
4: Eh, udah jam 10.
1: Bim, udah jam 10.
3: Hah? Aku harus pulang sekarang.
1: Iya, gak apa-apa, Bim. Pulang aja. Ini kita aja yang finishing.
3: Beneran, guys?
4: Iya, gak apa-apa. Daripada kamu pulang yang gak aman.
3: Makasih ya, guys. Duh, bismillah deh. Semoga gak ada apa-apa. Assalamualaikum. Duh, kok suaranya makin kenceng ya? Eh, siapa itu di dapur? Kok ada bayangan? Siapa itu?
5: Baru pulang, Mas Bima.
3: Astaga, Pak. Ngagetin aja. Iya, Pak. Tadi ada tugas bikin market, jadi pulangnya malam.
5: Lain kali kabarin dulu ya. Tapi kalau bisa ya jangan pulang malam.
3: Maaf, Pak. Saya mau nanya deh.
5: Iya. Silahkan.
3: Bapak dengar suara-suara tadi nggak?
5: Ini saya kasih tahu ke kamu aja ya. Karena kamu tuh yang paling jarang pulang malam di sini. Bahkan baru ini. Suara-suara tadi itu perekam yang otomatis keputar dari jam 9 sampai jam 1 pagi. Makin malam, ya makin kenceng.
3: Oh gitu, Pak. Tapi buat apa, Pak?
5: Karena daerah sini rawan begal. Dulu, anak kos itu udah sering saya bilangin. Tapi ya, nggak ada yang dengerin. Jadi ya, saya pasang aja jebakan kayak gini.
3: Oh, berarti suara langkah kaki sama suara jam yang kencang itu perekam suara ya, Pak?
5: Hah? Saya cuma pasang perekam suara langkah kaki, Mas.
3: Berarti... Makanya kalau dikasih tahu didengerin. Kalau udah ada peraturan jangan lupa dipatuhi ya sebaya muda. Tapi emang paling benar kalau kita bisa lihat situasi apapun dengan bijak dan jangan kemakan mitos ya.
0: Yeay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun sebaya muda. So stay tuned.
6: Cappuccino episode standar TikTok.
1: Lihat deh, aku nemu kafe di TikTok. Lucu banget gak sih?
7: Eh, Sin, kafe mulu aku lihat-lihat. Emang kamu gak boncos?
6: Iya, gak capek apa? Tiap hari nongkrongnya beda kafe, outfit selalu on point.
1: Ih, kulit banget sih kalian. Capek. Enggak lah, kalau mau eksis ya harus total. Nih cek followers aku. Nambah lagi, banyak lo yang suka sama OOTD-ku kemarin.
7: Tiap hari kerjaan kamu konten mulu. Gak takut hidup kamu jadi kayak reality show?
1: Itu mah gak masalah, asal engagement naik, say. Eh, di sini bagus nih, tolong videoin dong.
6: Sin, kapan sih terakhir kali kita nongkrong tanpa minta kita bikin video? Gue kangen sama Sinta yang dulu, yang bisa duduk santai tanpa mikirin views.
1: Iya, kalau gak mau bantu tinggal bilang aja, enggak. Diem dulu. Angelnya bagus nih. Senyum dong.
7: Sin, bisa stop sama kontenmu gak sih?
1: Ya elah, ini biar konten kita jadi estetik. You know lah, hidup itu harus sesuai TikTok biar kelihatan perfect.
6: Itu mah kehidupan palsu.
1: Ih, aku lagi yang kena. Ya udah, yuk jalan. Viewersku kok stuck di 300 ya?
6: Sin, ntar kita mau lanjut nugas di kafe sebelah. Mau ikut gak?
1: Enggak deh, aku harus ngebut bikin konten nih. Trendingnya cuma bertahan 24 jam, kalau gak ikutin sekarang bisa gak naik sama sekali.
7: Ish, konten terus. Kamu nyadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu lebih fokus ngejar tren standar TikTokmu itu daripada ngejaga hubungan sama teman-teman.
1: Ya kalian gak ngerti, aku butuh engagement, viewers, likes biar bisa kayak seleb TikTok.
6: Sin, kamu kemana aja? Udah jarang ke kelas sama kerkel, sampai dijarin dosen loh.
1: Bentar.
7: Sin, malah dance TikTok. Ayo, kerjain tugas kelompoknya.
1: Aku janji kok habis upload langsung bantuin tugas kalian.
6: Janji mulu, udah basi tau gak?
1: Ini followersku lagi naik guys, gak bisa ditinggalin.
7: Jadi sekarang lebih peduli sama followersmu itu ya, daripada teman aslimu ini. Udah ah, cabut aja, ngapain kita di sini?
1: Turun lagi nih viewersku. Kenapa ya? Semua kontenku sekarang gak ada yang FYP. Apa aku udah gak relevan lagi ya? Padahal aku udah ngikutin standar TikTok loh.
6: Sin, Sinta.
7: Kamu gak apa-apa? Maaf ya, aku kemarin marah-marah.
1: Rama, Andre, maafin aku ya. Aku ngerasa kayak kosong gitu. Aku udah ngorbanin semuanya loh padahal buat TikTok. Tapi kok aku gak ada rasa puas ya? Aku kayak kehilangan jati diriku sendiri.
6: Sin, inget kalau kamu punya kita yang bakal di sini terus. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri.
7: Followers bisa naik turun, Sin. Tapi kita gak akan ninggalin kamu. Tapi kamu ya juga harus ngerti. Jangan terlalu ngikuti standar TikTok mulu.
1: Maaf ya, ternyata aku juga baru sadar kalau sosmed itu palsu.
6: Yuk ah, nongkrong bareng. Tapi kali ini HP dimatikan loh ya.
1: Thanks ya guys, mulai sekarang aku bakal lebih fokus deh buat ngejalanin hidup yang aku mau.
7: Come on, be aware sebaya muda. Jangan sampai terlalu ngikutin standar TikTok mulu ya. Hidup itu bukan cuma soal like, komen, dan share. Kadang yang kita butuhkan cuma ngopi, ngobrol, dan ketawa bareng di real life. So, main medsos dengan bijak ya sebaya muda.
8: 1.1 your friendly hit station.

0: Kano, Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode top up terus.
2: Kak, kenapa mukamu kusut banget? Bukannya kamu baru gajian ya?
3: Duh, ya dimention nih, Nay. Gaji part-time ku baru aja cair kemarin, tapi sekarang udah ludes.
4: What?
5: Loh, kok bisa? Kamu bayar kos ya?
3: Bukan, top up geng.
2: Kamu top up lagi?
3: Kemarin ada event limited sih, skin langka gitu. Jadi ya, aku langsung check out. Lumayan, cuma 1.5 juta.
5: Hah? 1.5 juta? 1.5 juta buat gambar digital yang gak bisa dipakai di dunia nyata.
3: Jangan ngegas dong. Itu penting loh buat naik rank. Kalau gak punya skin, kelihatannya cupu banget.
2: Ya elah, cupu di game mah gak masalah. Yang penting gak cupu di dompet deh.
5: Iya, prioritas kak. Kamu mikir gak sih, makan aja nebeng. Tapi top up lancar, kayak gaji CEO.
3: Ya udah, tapi kan itu bikin aku happy.
2: Apa gunanya happy doang kalau ujung-ujungnya malah stres mikirin tagihan? Bukan happy itu namanya, Kak. Itu kecanduan. First
5: blood. Kak, aku serius. Kalau kamu terus-terusan begini, yang hancur bukan cuma uangmu. Double tugas kill. Kuliah, kesehatan, Maniac. Semua ikut kena. Savage. Wiped out.
2: Raka, kamu top up lagi. Besok kita harus bayar iuran buat tour lab loh.
3: Santai, Nay. Lagian aku top up kecil doang kok. Cuma 200 ribu sekarang.
5: Astaga, Kak. Kamu tuh ya, udah kayak robot. Tiap ada notif diskon game, jadi kamu otomatis check out.
3: Kalau nggak top up, malah kalah saing, Lun. Masa kalah sama bocil-bocil? Malu dong.
2: Lah, kamu sadar nggak sih? Kamu tuh udah kalah sama dirimu sendiri. Kalah ngatur waktu, kalah ngatur duit. Itu lebih malu-maluin tau.
5: Tahu kak, lihat matamu. Udah kayak panda. Kuliah keteteran, kerjaan part-time ditinggal. Duit abis. Mau sampai kapan begini?
3: Iya ya. Aku baru kerasa skin, item, rank. Ya semuanya cuma bikin senang sebentar. Tapi in real life, aku malah makin berantakan.
2: Nah itu, game tuh hiburan kak. Harusnya kamu yang kendaliin, bukan malah kamu yang dikendaliin.
3: Hai, Lun, makasih ya. Kemarin kalian negur aku keras banget. Walau awalnya aku agak tersinggung, ternyata aku butuh teguran itu. Aku sadar, kalau terus begini, ya malah aku sendiri yang rugi.
2: Widih, akhirnya tobat juga nih. Jadi sekarang gimana? Stop top up gak nih?
3: Gak stop total sih, tapi aku janji, aku bakal mikir 2 kali dulu. Kalau gak butuh-butuh amat, ya udahlah skip aja. Mending nabung buat sesuatu yang nyata.
5: Mantap, awas ya kak, kalau kamu gitu lagi, aku jambak sampai botak.
3: Jangan dong Lun.
2: Sebaya muda, inget ya, game itu hiburan, bukan jebakan. Jangan sampai waktumu habis, dompetmu tipis, dan hidupmu malah berantakan nih cuma demi top up skin digital. So, jangan sampai kamu dikendaliin sama pikiran impulsifmu ya.
6: Birthday Start With Kali Maya Baskara.
0: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
7: Tunggu aku tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya, sebaya muda mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM. The Music Power.
1: Pengen semangat, tapi dompet tipis. Solusinya? Radio Ake. Dengerin Radio Kalimaya Baskara aja, gratis.
2: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, coba jujur deh, kamu hafal nggak nomor HP keluargamu? Atau malah mikir, ah ngapain dihafalin, kan ada di HP. Nah, hati-hati ya, kalau kamu sering malas ngafalin hal-hal kecil dan bergantung sama gadget, bisa jadi kamu lagi kena digital amnesia. Dispil dari rri.co.id, fenomena ini tuh rame banget di era modern. Ada riset di jurnal Computers in Human Behavior tahun 2022 yang nunjukin kalau 75% orang cenderung gampang lupa informasi yang sebenarnya tuh bisa diakses lewat HP atau laptop. Nah, ini bisa bikin otak kita jadi malas kerja keras buat nginget sendiri nih. Ada juga penelitian dari Universitas Indonesia yang ngasih kita peringatan kalau digital amnesia tuh bisa nurunin daya ingat jangka panjang, plus bikin kemampuan mikir kritis kita tuh jadi tumpul. Bahkan ada data dari American Psychological Association 2023 yang bilang kalau kebiasaan ini tuh bisa naikin risiko gangguan memori dan konsentrasi. Tapi santai dulu, jangan keburu panik ya sebaya muda. Para ahli nyaranin kita buat latihan otak simple, kayak baca buku, nulis, sampai ngafalin sesuatu. Biar otak kita tuh tetap aktif dan gak kalah nih sama Google. So, be careful ya sebaya muda. Jangan sampai deh kamu jadi korban selanjutnya.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebagai muda, masih ingat film Ayat-Ayat Cinta nggak? Film yang dibintangin Ferdi Nuril, Dewi Sandra, dan Zaskia Adyameka ini ternyata bukan cuman sekedar kisah cinta biasa loh. Ines abis di-spill dari wijayalabs.com, perjalanan di balik layarnya tuh penuh dengan perjuangan. Ayo, bayangin aja, tim produksinya riset berbulan-bulan sampai ngelibatin mahasiswa Al-Azhar biar nuansa Kaironya tuh kerasa autentik dan nggak sekedar sok suci di layar aja. Tapi tahu nggak, ternyata proses syutingnya tuh banyak dramanya. Mulai dari kritik pembaca novel, jadwal pemain yang bentrok, sampai rencana syuting luar negeri yang hampir batal gara-gara masalah biaya dan teknis. Padahal pas kita tonton, wah kelihatannya lancar-lancar aja ya. Untungnya, kerja keras kru bikin film ini sukses jadi pengalaman sinematik yang dalam banget soal iman dan komitmen. Nah, daripada penasaran, mending buruan tonton deh. Ines, nggak mau ya gue bersendirian.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Today has become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Number 1. Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Tak masih pintip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal melindungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah.

0: Mbak, seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa pastinya.
1: Number 2.
0: Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas JP kepoin ya, dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 trillion. Dari sini kelihatan kan, perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global.
1: Number 3.
0: Sebaya muda, kalau main ke kayu tangan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas JP kepoin ya, dari laman Pemkot Malang, Qrisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qris, sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nong, krong, jajan, sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebaya muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
0: All you need is music.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Lagi rame ya berita polusi udara di kota besar yang makin parah. Mau lari pagi malah jadi ngeri. Coba deh kamu ganti ke indoor workout atau manfaatin aplikasi olahraga di rumah. So jangan jadikan ya cuaca alasan buat berhenti gerak alias olahraga. Karena sehat itu investasi. Badanmu itu salah satu tempat tinggal yang permanen. Jadi harus dirawat sebaik mungkin. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
3: 102.1.
4: That's right.
2: Are you ready?
5: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak wale, episode nyingup alias bingung.
5: Kok lapo ya bi, nyingup aja gitu mang.
2: Kode apaan itu, password wifi kah?
5: Mesti melara, kok bisa tetap password wifi lo? Kok ini lo lapo, kok bingung aja. Nyingup aku bingung lah, ngalam.
2: Iya nih, aku lagi bingung. Paketan aku habis, aku mau tanya password wifi, tapi malu.
5: Aduh, isin apa sih? Kok lo ya, setakono paketanku yang tak iki.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Live like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Hadepes alias sepeda.
1: Hei Mbak Yu, kan gak ketok kontaknya Hadepes ku ah.
0: Hadepes apaan? Kamu kepedesan? Apa aku amin
1: erno? Arek kok pinter mungkin yang golek kontaknya Hadepes malah kati didukono banyu putih.
0: Bagian kamu aneh, apaan sih?
1: Hadepes iku sepeda, lek gak nok kontaknya kati isok melaku ya opo Hadepes sih.
0: Aelah, aku kira kamu kepedesan nes. Jadi aku kalau mau cuci motor, bilangnya, Mas, aku kati nyuci Hadepes.
1: Dengarin kena.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak-wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamu swalak-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence Learning Innovation.
3: Supaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: Number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale episode itreng alias ngerti.
1: Intine ngono lah wis yup.
2: Wala, iya.
1: Itreng awakmu.
2: Enggak.
1: Loh, jare iya. Ditakoni itreng apa enggak, jawab enggak. Dinae lari kira.
2: Aku paham sama ceritanya, tapi aku enggak paham sama apa yang kamu tanya, Nes.
1: Wala, itreng iku ngerti yup. Lek awakmu ditakoni uang, itreng apa mboten, Mbak? Jawaban itreng.
2: Oh, wala, iya Nes, kalau gini itreng aku.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Always Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Tapos dipintip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal melindungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa pastinya.
1: Number 2.
2: Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas dipikepoin ya dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 triliun AS. Dari sini kelihatan kan perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, kalau main ke kayu tanah,

0: kan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas dipikirin ya, dari laman Pemkot Malang, Qrisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qris sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nongkrong, jajan, sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebagai muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
1: So, keep your ears on 102.1 Baskara FM.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu suwalak walik episode sungkan alias nakus alias malu.
1: Kilo cobaan ibu kemarin gaya kue putu.
2: Aduh, enggak deh, udah kenyang aku.
1: Wadah, katain aku sebarang rek. Kau yang ambil sopo ayo kau nugi. Kilo undang cobaan.
2: Kamu ngatain aku tikus ya Nes?
1: Loh mbak yu, ini ngomong iki malang. Apa-apa yu diwalik, nakus iku sungkan isinan-isinan.
2: Oh alah, aku kirain. Berarti aku nakusan gitu, sungkanan.
1: Ya iya, udah kau nyoba ngunut ayo katain momo barang. Asini ya gelem sih.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

Buat yang harinya lagi plain banget kayak mie instan tanpa bumbu, sini merapat. Mending dengerin Radio Kalimaya Baskara. Dijamin rasanya full flavor.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Banjir rob di kawasan Pantura masih jadi persoalan serius nih sebagai muda. Tapi ada langkah baru dari sisi teknologi. Lapas dipintip ya dari Antara News, BRIN sedang menyiapkan 5 teknologi unggulan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman rob yang makin meningkat. Nah, teknologi itu mencakup tanggul tegak modular, blok beton perlindungan pantai, sampai sistem breakwater yang lebih stabil dan efisien. Menariknya, teknologi ini bukan cuma soal melindungi pantai, tapi juga bisa punya nilai tambah seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. So, solusi lingkungan sekarang makin dekat ya dengan inovasi anak bangsa.

0: pastinya. Number 2. Tren AI ternyata bukan cuma ramai di aplikasi, tapi juga mengguncang pasar teknologi dunia. Waduh, kok bisa tuh? Nah, pas dikepoin ya dari Reuters, saham AMD sempat melonjak ke rekor tertinggi karena optimisme terhadap permintaan infrastruktur AI. Nah, kenaikan ini tuh ikut mendorong rally saham semikonduktor global. Bahkan Samsung Electronics disebut menjadi perusahaan Asia kedua yang menyentuh valuasi $1 trillion AS. Dari sini kelihatan kan perkembangan AI itu tidak hanya berdampak di dunia digital, tapi juga ekonomi, investasi, dan industri teknologi global. Number 3. Sebaya muda, kalau main ke kayu tangan, sekarang bukan cuman bisa foto-foto vibe vintage aja loh. Bukan cuman bisa foto-foto vintage aja loh, tapi kamu juga bisa lihat gerakan transaksi digital yang makin oke. Nah, pas dipikirin ya, dari laman Pemkot Malang, Qrisma Fest 2026 bertajuk Gema Kayu Tangan resmi dibuka di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk mendorong penggunaan Qris, sekaligus memperkuat UMKM lokal. So, buat kamu nih ya yang mau nong, krong, jajan, sampai belanja produk kreatif, bikin makin praktis tanpa ribet bawa uang cash. Dari sini kelihatan kan sebaya muda kalau wisata heritage di Malang bukan cuma soal masa lalu, tapi juga mulai nyambung dengan gaya hidup digital masa kini.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, bringing hits power.
2: The R&B Queen, Ziva Magnolia.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Salah satu pelajaran paling berharga dalam hidup adalah memahami perbedaan antara cinta yang tulus dan hubungan yang hanya berdasar kepentingan. Orang yang benar-benar mencintai kita gak akan pergi hanya karena situasinya berubah atau ketika kita gak bisa memberikan sesuatu. Mereka akan tetap bertahan, berjuang, dan tetap ada. Tapi, kalau seseorang dengan mudah meninggalkan kita, mungkin mereka gak pernah benar-benar mencintai. Mereka hanya ada selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan disitulah letak pembelajaran terbesar, di mana kita gak bisa memaksa seseorang untuk tinggal, tapi kita bisa belajar untuk membedakan siapa yang benar-benar mencintai kita dan siapa yang hanya singgah untuk sementara. Closure sejati bukan berasal dari penjelasan mereka, tapi dari pemahaman kita sendiri. Bahwa kehilangan seseorang yang gak pernah benar-benar ada untuk kita bukanlah suatu kehilangan, melainkan adalah suatu pembebasan.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu pernah berpikir kenapa hubungan terasa sulit banget ya? Bukan karena perbedaan, bukan karena jarak, tapi karena kita terlalu sibuk ingin didengar tanpa benar-benar mendengar. Kita ingin mereka memahami perasaan kita. Tapi apakah kita sudah mencoba memahami mereka? Kita meminta waktu mereka untuk mendengar. Tapi di saat yang sama, kita hanya menunggu giliran bicara. Akhirnya, suara meninggi. Hati menjauh. Bukan karena tak ada cinta, tapi karena tak ada ruang untuk saling mengerti. Mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban atau pembelaan, tapi jeda untuk mendengar, bukan hanya untuk berbicara. Good things are coming after this, because Kalimaya After Hours will step into your ears. Stay tuned! Coming up, good vibes only!

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ngomongin soal duka atau grief itu emang gak gampang ya sebaya muda. Rasanya kayak dunia tuh berhenti sementara kita masih dipaksa untuk jalan. Ada hari-hari dimana kita harus ngerasa kuat banget, tapi besoknya bisa ketrigger dengan hal-hal yang kecil. Terus juga runtuh lagi pada akhirnya. Dan ternyata itu totally normal. Nah, yang sering lupa kita sadarin adalah untuk survive dari fase ini, kita gak perlu hal-hal yang besar banget. Kadang justru micro joys atau kebahagiaan-kebahagiaan kecil lah yang menjadi penyelamat kecil kita. Mungkin secangkir kopi hangat di pagi yang dingin, senyum tulus dari orang asing, atau lagu yang bikin kita ngerasa gak sendirian, itu juga bisa menjadi micro joys kita. Micro joys bukan berarti nutupin rasa sakit, tapi juga lebih memberi jeda nafas kita biar kita gak tenggelam terlalu dalam. Dan at the end of the day, surviving grief dengan micro joys itu bukan soal cepet-cepet sembuh sebaya muda, tapi soal gimana kita bisa terus melangkah pelan-pelan sambil tetap menemukan cahaya kecil di tengah gelap. Mungkin hari ini micro joy kamu cuma hujan sore yang baunya bikin adem, mungkin besok bisa dari ketawa receh bareng temen, atau bahkan ketenangan manis sama orang yang udah pergi. Dan jangan pernah merasa bersalah karena masih bisa ngerasain bahagia kecil di tengah duka. Justru itu tanda kalau misal kamu lagi belajar berdamai, sambil tetap menghargai cinta dan kehilangan yang membentuk siapa kita hari ini.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah kepikiran gak kalau dulu kita bisa ketawa lepas cuma karena hal-hal yang kecil? Main hujan, nemuin koin di bawah sofa, atau sekedar lihat langit berubah warna pas waktu sore? Sekarang rasanya semua jadi lebih ribet ya. Makan malam gak cuma soal kenyang, tapi juga mikirin cucian piring. Tidur bukan lagi tempat lari dari kenyataan, malah sering jadi waktu overthinking. Chat yang dulu dibalas secepat kilat, sekarang kadang cuma dibaca tanpa jawaban. Kita tumbuh, dunia menuntut lebih, dan tiba-tiba hidup bukan lagi permainan. Tapi mungkin kebahagiaan memang bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan menemukan cara baru untuk merasa cukup di sela kesibukan, di antara lelah, di detik-detik kecil yang sering luput kita syukuri. Dan kita mungkin gak bisa kembali ke masa kecil ya, tapi kita bisa belajar menikmati hidup dengan cara yang baru. Because growing up doesn't mean we stop being happy. It just mean we learn to find happiness differently.

time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup di usia 20-an tuh rasanya kayak lagi nyusun puzzle sebayang muda. Tapi tanpa tahu gambar akhirnya apa. Kadang ada kepingin yang pas, kadang ada yang bikin frustasi karena gak nyambung kemana-mana. Tapi, hey, kamu tetap lanjut nyusun kan ya? Karena jauh di dalam hati kamu tahu, something beautiful is being built here. Even if kamu belum bisa lihat hasil akhirnya sekarang. Quarter life crisis ini bukan musuh sebayang muda. Dia juga bukan sesuatu yang harus kamu kalahkan. Dia tuh lebih kayak tamu yang datang tanpa diundang. Tapi ngasih kamu kesempatan buat duduk sejenak dan ngobrol jujur sama diri kamu sendiri. Tentang luka-luka lama yang belum sembuh, tentang mimpi kamu yang simpan diam-diam, dan tentang luka ya dan ketakutan yang kamu pendam sambil tetap tersenyum di luar. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa capek, ngerasa gagal, ngerasa kayak semua orang jalan lebih cepat, pause dulu. Tarik nafas, lihat sekeliling. Kadang bertahan aja udah bentuk keberanian yang luar biasa. Dan kadang, pelan-pelan itu justru cara paling sehat buat tetap waras. Kamu gak harus ngerti semuanya hari ini. You just need to keep showing up, even when it's messy. Dan satu hal lagi, kamu gak sendiri kok. Ada banyak hati lain yang juga lagi belajar jadi dewasa dan cara yang kacau tapi tulus. Jadi, jangan lupa peluk diri kamu malam ini. Bilang makasih, karena dia masih terus bertahan. You are doing better than you think. And the best chapter of your life are still being written.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slay Amuda.
3: Good morning, Slay Amuda.
4: Good morning, Slay Amuda.
2: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Into Kalimaya Baskara FM and feel the joy.
6: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
7: Sebaya muda, sering gak sih ngerasa kalau baju yang baru dibeli dan beberapa kali dicuci, warnanya udah mulai pudar atau kainnya jadi melar? Sayang banget kan? Apalagi kalau itu baju favorit kamu. Nah, ini habis di-spill nih sama jogjagroup.com, ada trik simple biar koleksi baju di lemari kamu tetap awet kayak baru. First thing first, selalu balik baju kamu sebelum masuk ke mesin cuci. Bagian luar baju harus ada di dalam biar gak kegesek-gesek langsung sama pakaian lain. Jadi warnanya gak gampang pudar dan sablonannya pun masih aman. Secondly, desain baju berdasarkan warna dan jenis bahannya. Jangan campur baju putih sama kain yang gampang luntur. Dan pastiin bahan yang halus gak disatuin sama jeans yang kasar biar serat kainnya gak gampang rusak. And thirdly, pakai air dingin dan deterjen secukupnya aja. Air panas itu musuh utama serat kain karena bisa bikin baju gampang menyusut. Sementara deterjen berlebihan malah bisa ninggalin residu yang bikin warna baju jadi kusam. Ingat ya sebaik muda, cara nyuci yang bener itu investasi biar nggak boros beli baju terus. Yuk mulai lebih teliti pas hari nyuci nanti ya.

0: Loh, tumben, kok ini rame banget ya peserta arisannya?
1: Silakan, Mbak Ervina ini open mic mau melanjutkan presentasinya atau gimana ini?
0: Ladalah, ini kelas toh. Aku cuma mau ngabsen arisan loh, Pak, padahal. Udahlah, aku tak keluar Zoom dulu.
2: La, la, la.

0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
1: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
0: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
1: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi...

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: E-G-I-M.
4: Thanks, God, it's morning breakfast.
3: Siap buat maksimalin semangat dan serunya bagi kamu setiap hari Jumat dan Sabtu.
4: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi,
3: bakal ada info asik,
4: battle lagu,
3: dan masih banyak lainnya. Jangan sampai kelewatan ya keseruannya.
4: Only on 101.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
5: Ngetawain apa sih? Dari tadi gak berhenti.
6: Ini loh, lucu banget. Lihat deh.
5: Hah? Apa sih? Gak paham. Aduh, hari gini gak tahu yang lagi viral. Rugi banget. Buruan deh, keep update barengan Kalimaya Baskara di TGIM. Setiap hari Jumat dan Sabtu, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan sampai gak nyambung sama circle kamu, cuman karena gak tahu apa yang lagi viral. Anti kudet bareng Kalimaya Baskara.
7: Perfect day with Kalimaya Baskara.
8: One to win one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, selamat pagi, sebenarnya udah happy Saturday, selamat hari Sabtu, and happy weekend. And finally, sebenarnya udah di hari Sabtu ini yang masih dalam rangka long weekend ya. Hari ini bakal ditemenin di pagi hari bareng sama Arbi di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. Ya pastinya sebenarnya kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral gitu ya di Indonesia dan juga mancanegara. Dan seperti biasa kita juga bakal seru-seruan di teka-teki tentang kamu, tentang kita, dan juga nanti kita bakal tandingin lagu-lagu favorit kamu. Anyways, Wayuda, kalau misal kamu mau request juga atau mau gabungan via call di pagi hari ini, boleh banget ya di morning session di 0822-622-0021, atau juga bisa Wayuda kalau misal kamu mau gabungan aja di sosial media kita di Instagram kalimaya_malang, dan juga nanti nih di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So, barengan sama Arbi selamat 3 jam ke depan sampai jam 9 nanti, and enjoy.

Sebaya Muda terkhusus buat kamu yang tinggalnya di Jawa Timur atau lagi punya rencana healing ke area gunung ya. Ini wajib update dulu Sebaya Muda karena ini aku baru saja di spill dari antaranews.com di mana Gunung Semeru kembali erupsi ya, siang kemarin ya. Dan juga disertai awan panas guguran karena kondisi gunung lagi berkabut, tinggi abu vulkaniknya belum pada akhirnya bisa terlihat jelas Sebaya Muda, tapi aktivitas erupsinya udah terekam cukup kuat ya di seismogram. Ya mana Sebaya Muda, kalau misalnya aku baca juga infonya ya, status Semeru sendiri itu masih di level 3 alias siaga. Jadi warga dan juga pendaki diminta nggak beraktivitas di area-area tertentu yang pada akhirnya rawan-rawan panas, pada akhirnya lava sampai lahar hujan Sebaya Muda. Beberapa aliran sungai juga di sekitar Semeru ya juga lagi diwaspadai karena potensi bahaya susulan Sebaya Muda. Semoga pada akhirnya semua warga di daerah sana terkhusus di area Gunung Semeru Sebaya Muda tetap aman dan juga waspada ya. Dan kalau misal kamu sendiri nih ya, kalau lagi kayak gini pada akhirnya menurut kamu apakah masyarakat Indonesia sudah cukup waspada dengan menyiapkan alat-alat kewaspadaan bencana alam atau pada akhirnya belum nih Sebaya Muda?

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan anyways, biar mudah, topik soal peran suami dan juga istri dalam rumah tangga itu kayaknya gak bakal pernah ada habis dibahasnya gitu ya. Dan kali ini ada dari seorang advokat biar mudah bernama Mora Tuasilaban yang menggugat pasal 34 UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bikin peran gender jadi terlalu kaku gitu ya. Karena ini aku diceritain dari kopas.com, di aturannya UU pasal 34 UU perkawinan itu ya, isinya adalah suami diwajibkan mencari nafkah sementara istri mengurus rumah tangga sebagai muda. Nah, menurut dari pemohon, aturan itu kurang relevan dengan kondisi sekarang karena banyak pasangan yang pada akhirnya sama-sama kerja, sama-sama bangun rumah dan pengen bahwasanya hubungan yang lebih setara sebagai muda. Ia bahkan mengusulkan konsep kemitraan sejajar dalam sebuah pernikahan sebagai muda di mana semua tanggung jawab dibagi secara proporsional. Well, kalau misal menurut kamu pembagian peran dalam rumah tangga sekarang masih harus diatur secara tradisional atau lebih fleksibel nih sesuai kesepakatan pasangan sebagai muda.

0: Music selected by you just for your workplace.
1: Do you mind if I try it?
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
3: And get its morning breakfast. You're grumpy.
4: Si paling satset, gaskui dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
5: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bia udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 16 Mei 2026 di pukul 6:39 pagi sebenarnya udah. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Blimbing, tepatnya di sekitar Jalan Ahmad Yani ya. Baik buat kamu yang mengarah dari arah utara menuju ke Jalan Borobudur atau sebaliknya sebenarnya udah dari Jalan Borobudur menuju ke arah utara menuju ke Ahmad Yani, di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id arus kendaraan terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi sebenarnya udah. Sementara itu untuk cuaca di pagi hari ini di area Blimbing terpantau mendung berawan namun tidak hujan ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia. Dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.

Lagi-lagi sebenarnya udah masalah sampah emang masih menjadi PR besar di banyak kota. Dan tapi sekarang sebenarnya udah Malang itu lagi nyiapin langkah yang lumayan futuristik kelanjutan dari kemarin, yang mana ini aku diceritain dari antaranews.com sebenarnya udah di mana Pemkot Malang itu udah siap mengirim sekitar 500 ton sampah per harinya buat mendukung proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik alias PSE. Yang rencananya kalau misal aku baca-baca gitu ya, itu tuh dibangun di wilayah Bululawang. Jadi nantinya sampah nggak bakal numpuk di TPA doang, tapi pada akhirnya bisa diubah ya menjadi energi listrik. Well, ini sebuah inovasi yang kalau misal pada akhirnya diterapkan dengan real dan juga didukung penuh sebenarnya termasuk sama masyarakatnya, ini bakal keren sebenarnya karena konsepnya lebih sustainable dan juga bisa membantu ngurangin masalah lingkungan juga. Apalagi di daerah-daerah kayak Sukun, Kedungkan, dan itu juga bakal menjadi jalur utama pengiriman sampah ke sana. Jadi kalau misal menurut kamu proyek ubah sampah menjadi listrik kayak gini, kira-kira bakal efektif gak sih buat ngatasin masalah sampah di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Kota Malang, sebenarnya.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Belakangan ini Sebaya Muda bedanya banyak orang yang bilang ekonomi kelihatannya aman. Tapi bagi sebagian orang juga sekarang ini ekonominya lagi sangat-sangat tidak aman Sebaya Muda. Tapi ya pada akhirnya termasuk di kehidupan sehari-hari itu udah mulai kerasa berat. Dimana pada akhirnya gara-gara rupiah yang melemah sampai kisaran di 17.500 per dolar Amerika Serikat dan juga turunnya IHSG. Itu pada akhirnya bikin kekhawatiran baru Sebaya Muda. Terutama buat kelas menengah dan juga anak muda yang hidup dari gaji bulanan Sebaya Muda. Nah ini aku spill dari kompas.com, ekonom itu sempat bilang bahwasanya dampaknya tuh bisa pelan-pelan masuk ke meja makan lewat naiknya harga kebutuhan pokok, biaya sekolah, sampai pada akhirnya makin susah cari kerja. Belum lagi tren kerja freelance dan juga kontrak pendek itu tuh bikin rasa aman finansial kita itu tuh makin menipis. Relate gak sih Sebaya Muda buat kerja freelancer? Anyways, banyak orang juga sekarang udah punya penghasilan tapi belum tentu punya tabungan atau aset yang cukup buat pertahan waktu krisis. Kalau misal menurut kamu nih Sebaya Muda, hal yang paling bikin anxious soal kondisi ekonomi sekarang itu apa sih? Coba dong spill-spill juga ya di 0822 622 0021 atau juga bisa di live TikTok kita di Kalimaya Malang Sebaya Muda.

your amazing day. Media M.